0: Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi ke Bahana di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi serta kabar terupdate tentang Piala Dunia FIFA 2026 yang masih berlangsung di babak 16 besar. Dengan hasil skor dari Brasil dan Norwegia, yaitu 1-2 Norwegia yang berhasil menyingkirkan gitu ya tim favorit yaitu Brasil dengan skor Norwegia 2 dan Brasil 1. Selanjutnya ada juga beberapa tim favorit Sobat Bahana semua yang udah lolos ke babak final. Yang pertama ada Maroko, Prancis, dan Norwegia. Tiga tim ini salah satunya apakah juga tim favorit Sobat Bahana semuanya yang didukung penuh dan disupport penuh setiap hari untuk nonton FIFA Piala Dunia 2026. Nah, semoga saja beberapa tim favorit Sobat Bahana yang lain juga akan menyusul di babak final ini. Nah, nantikan terus dan pantau terus Piala Dunia 2026 di Lensa Piala Dunia 2026 di Bahana FM Ngawi untuk mendapatkan informasi serta kabar terupdate tentang hasil skor serta siapa saja tim yang lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia FIFA 2026 setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nantikan terus di Bahana FM Ngawi dan pantau terus hasilnya.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: Wah, dari mie sedap baru.
1: Legendaris Jepang atau chicken ramen.
0: Sugoi. Minyak lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami. Khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah nemuin Sobat Bahana di jam 6 sampai jam 7 ya, di sesi pertama tadi. Nah pastinya Sobat Bahana tadi udah Bila spill gitu ya topik hari ini ataupun obrolan kita hari ini nih Sobat Bahana. Ya pastinya seru-seru sekali. Tadi Bila udah spill beberapa gitu ya. Nah kalau buat yang baru gabung nih, Bila spill lagi, apa sih tiga kata yang menggambarkan soal Ngawi menurut kamu? Nah boleh banget buat Sobat Bahana yang baru gabung, langsung aja share opininya di 0856345545. Kalau kata Bila tadi sih, yang menggambarkan soal Ngawi itu lebih ke tempat wisata Sobat Bahana. Tempat wisata, terus habis itu slogan Ngawi yaitu Ngawi Rama ataupun Ngawi Kota Bambu. Tempat-tempat wisata, contohnya Benteng Pendem yang ada di pusat kota. Selanjutnya yang gak ada di pusat kota itu ada tempat wisata Jamu Sobat Bahana. Dan satu lagi yang ketinggalan tadi ada taman wisata Tawun. Nah ini ikoniknya dari, kalau Tawun tuh dari Bulus Sobat Bahana, itu khas banget sama Ngawi gitu ya. Kalau Jamus kebun tehnya yang asri sekali, yang menjadi tempat wisata sejak dulu sampai sekarang gitu ya. Terkadang kan tempat wisata lokal gitu Sobat Bahana itu buka memang zaman dulu sampai ada juga beberapa tempat wisata yang udah tutup gitu Sobat Bahana. Tapi Jamus ini masih bertahan sampai sekarang dan makin bagus gitu ya, menjadi tempat wisata di Ngawi. Selanjutnya Benteng Pendem, peninggalan sejarah di Sobat Bahana yang sekarang juga menjadi tempat wisata atau banyak sekali warga dari luar kota gitu ya datang ke Ngawi, ke Benteng Pendem gitu ya, untuk belajar sejarah ataupun belajar-belajar sejarah di Ngawi. Terus habis itu jalan-jalan, apalagi sekarang tuh makin bagus, fasilitasnya makin lengkap, sehingga banyak sekali yang berkunjung ke Benteng Pendem itu gak ada yang nyesel Sobat Bahana. Karena kalau kita berwisata ke Benteng Pendem, kalau lapar tinggal makan, kalau pengen oleh-oleh tinggal ke pasar besar Ngawi ataupun di Benteng Pendem juga ada gitu ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana aja, semuanya pastinya gak nyesel dong tinggal di Ngawi atau berkunjung ke Ngawi. Nah selain itu nih Sobat Bahana, banyak sekali ikonik Ngawi yang menggambarkan Ngawi sih menurut Bila. Selain tempat wisata, ada juga yang namanya makanan ataupun beberapa hal yang menggambarkan Ngawi banget. Nah selanjutnya Sobat Bahana yang punya gitu ya tiga kata atau tiga hal yang menggambarkan Ngawi menurut kamu apa sih? Boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
8: Milku susu Belgiaku.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Buana dari jam 6 tadi ya Sobat Buana. Bila tuh nemenin Sobat Buana semuanya, kita udah ngobrol seru dan ngobrol panjang ya pagi hari ini. Dan pastinya tadi juga udah ada Sobat Buana yang cerita sama Bila gitu ya, tentang apa aja sih tiga hal atau tiga kata yang menggambarkan Ngawi menurut kamu. Kalau kata Sobat Buana tadi itu hijau, ramah, dan kota bambu. Nah betul sekali nih Sobat Buana, ke Ngawi dijuluki kota bambu karena dari arti namanya. Setelah itu ada Ngawi, itu hijau, mungkin sawah-sawah yang terbentang luas guys Sobat Buana. Selanjutnya ramah, memang slogan Ngawi, Ngawi yang ramah gitu ya, dengan penduduk-penduduk yang ramah. Apalagi Sobat Buana, di Ngawi juga terdapat yang namanya Alun-Alun Merdeka, yang Sobat Buana sadar atau Sobat Buana tahu gak sih, Alun-Alun

0: menjadi alun-alun terluas Jawa Timur. Nah, itu dia dari ujung jalan kabupaten sini sampai di ujung jalan yang deketnya Tugu itu sebenarnya di Ngawi Oboro tuh. Nah, itu juga termasuk alun-alun Ngawi. Nah, itu menjadi alun-alun terluas Jawa Timur. Nah, betapa bangganya kita gitu ya sebabnya lahir di Ngawi, apalagi punya beberapa atau banyak sekali ikonik Ngawi yang terkenal di luar kota sampai ya kota-kota lainnya gitu sebabnya. Dan pastinya sebabnya juga punya gitu ikonik sendiri atau kata-kata sendiri yang paling menggambarkan tentang Ngawi. Nah, boleh banget di-share aja di 085634545445. Terus sebabnya juga ingat gak sih kalau di Ngawi itu juga rumahnya musisi terkenal yang pencipta lagu Kartonyono Medot Janji. Nah, itu juga sebab bahan. Terus di Ngawi juga ada tuh Kartonyono yang ikonik banget menurut Bila. Bahkan hampir semua orang menggambarkan Ngawi itu dengan Tugu Kartonyono tersebut di sebab bahan. Tugu Kartonyono yang di tengah-tengah persimpangan itu tuh sebab bahan yang menjadi ikonik banget soal Ngawi. Mesti banyak sekali orang yang lewat situ ataupun mengabadikan momen di situ itu ya. Nah, itu menjadi apalagi wisatawan di Sobabana pasti pengen banget lewat situ ataupun pengen lihat situ. Nah, di situ juga vibes-nya tuh bagus banget sih menurut Bila, apalagi kalau malam Sobabana dengan Tugu Kartonyono di tengah-tengah dengan lampu-lampu kota yang menyala gitu. Itu bagus banget kalau bersuap foto di situ di Ngawi Oboro gitu Sobabana. Nah, jadi Sobabana semua yang mau menikmati suasana malam ataupun mau ngopi malam deh, itu pas banget buat Sobabana semua nikmatin di situ tuh. Nah, jadi ikonik Ngawi juga. Nah, menurut kamu ikonik Ngawi yang lain atau tiga kalau menggambarkan tentang Ngawi itu apa sih? Nah, boleh banget di-share aja di 085634545445.
1: Karena

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahasa.

0: Hana, tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora.

0: awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

FM, Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila yang udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 7 lebih, hampir 40 ya Sobat Buana. Dan pastinya masih ada waktu yang tersisa buat bareng Bila di pagi hari ini. Nah, Sobat Buana semuanya yang belum cerita sama Bila di pagi hari ini ataupun share opini dan pendapatnya tentang 3 kata yang menggambarkan Ngawi, menurut kamu apa sih? Nah, itu boleh banget buat Sobat Buana semuanya share pendapat dan opini ya di 085634545445. Dan pastinya di kota kelahiran kita semuanya Sobat Buana, di warga Ngawi yang berulang tahun pada 7 Juli 2026, di umur ke-668. Waduh, sudah mencapai umur 600 di Sobat Buana. Jadi buat Sobat Buana semuanya yang pengen tahu nih sejarah-sejarah Ngawi, atau Sobat Buana yang udah tahu sejarah Ngawi tapi mungkin tadi belum Bila bahas gitu ya, boleh banget diingetin ya Sobat Buana. Tadi Bila udah menyebutkan banyak sekali, mulai dari wisata di Ngawi yang menjadi ikonik Ngawi banget, yaitu Benteng Pendem, Kebun Teh Jamu, Taman Wisata Tawun gitu. Terus ada lagi dari selain wisata tuh ada juga Ngawi tuh menjadi punya alun-alun terluas di Jawa Timur. Habis itu aja juga salah satu lumbung padi di Jawa Timur tuh Sobat Buana. Ngawi tuh kaya banget sebetulnya. Nah, jangan lupa juga ikuti rangkaian hari jadi Ngawi nih. Jadi Ngawi tuh ulang tahun ke-668, gak hanya hari jadi aja sih dan rangkaian-rangkaian hiburan, tapi di situ juga kita semua bisa mengambil makna kalau budaya Ngawi tuh masih melekat banget. Contohnya pagelaran wayang tuh di Ngawi masih banyak banget ya Sobat Buana. Beberapa daerah yang kalau punya acara di desa ataupun di daerahnya tuh menggelarkan wayang. Nah, itu termasuk Ngawi tuh masih pekat banget sama yang namanya budaya. Selain itu ada juga nanti di hari jadi Ngawi gitu ya, rangkaian acaranya jangan sampai ketinggalan juga nih Sobat Buana untuk mengikuti rangkaian acara hari jadi Ngawi di kota Ngawi ini. Nah, buat semuanya yang mau share opini dan pendapatnya di 085634545445 tentang 3 kata yang menggambarkan Ngawi, menurut kamu apa aja sih? Nah, jangan lupa Sobat Buana, di kota Ngawi tercinta kita ini, kita harus sama-sama mensupport dan mendukung gitu ya hari jadi Ngawi ke-668 dengan mengikuti berbagai rangkaian di kegiatan di Ngawi. Dan pastinya juga ini diingat-ingat nih sejarah yang menggambarkan Ngawi banget. Atau Sobat Buana lagi merantau gitu ya, keinget kenangan di Ngawi. Waduh, kalau ingat Ngawi tuh ingat Tugu Kartonyono kak. Wah, itu juga menjadi ikonik Ngawi banget nih. Selain Ngawi Rama, Ngawi Kota Bambu, Tugu Kartonyono tuh menjadi ikonik banget di kota Ngawi. Nah, kalau menurut kamu selain itu apa sih ikonik banget di kota Ngawi? 3 kata ada aja deh sebutin di 085634545.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, ternyata gitu ya, pilih udah nemuin Sobat Buana dari 2 jam tadi, dari jam 6 sampai udah hampir jam 8 gitu, yang kita udah ngobrol seru di pagi hari ini. Dan pastinya tadi udah membahas tentang yang namanya ngawi gitu ya. 3 kata yang menurut kamu menggambarkan ngawi banget gitu ya. Banyak banget, gaknya 3 kata sih kalau dari Sobat Bana tadi. Ngawi tuh emang bisa digambarin dengan banyak hal, tapi Sobat Bana jadi ikonik-ikonik ngawi gitu ya, pastinya cuman tempat wisata, kuliner, Tugar Tonyono, dan lain-lain, itu menjadi ikonik ngawi banget. Nah buat kamu Sobat Bana yang teringat ngawi gitu, yang lagi merantau juga, semoga cepat bisa kembali ke ngawi ya, dengan mengulang kenangan-kenangannya yang dulu gitu ya di ngawi. Ngawi juga punya perubahan di sini Sobat Bana, semoga dari ulang tahun dari jadi ngawi yang ke-668, Ngawi itu bisa menjadi kota yang semakin maju, semakin sejahtera juga warganya. Dari kata Ngawi ramah gitu ya, warga juga semakin ramah dan bergotong royong, rukun gitu ya Sobat Bana. Buat Sobat Bana semuanya yang lagi di Ngawi, jangan lupa untuk jalan-jalan dan ikuti terus rangkaian kegiatan di hari jadi Ngawi gitu ya. Ya semoga Sobat Bana sehat selalu yang udah bergabung hari ini, ya udah cerita-cerita sama Bila tentang ngawi gitu ya. Terima kasih banyak. Nah semoga aktivitas hari ini lancar juga seperti besok. Jangan lupa Sobat Bana kalau besok tuh hari jadi ngawi tanggal 7 Juli 2026, jadi nantikan terus siaran pagi sama Bila tentang ngawi minggu ini gitu ya, tentang hari jadi ngawi di minggu, satu minggu ini. Jadi Sobat Bana jangan kemana-mana, setelah ini masih ada ngopi special bersama Lila gitu ya. Jadi follow terus Bahan FM Ngawi untuk mendapatkan informasi-informasi yang terupdate. Nah, Bila pamit undur diri Sobat Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Tragedi 3 polisi tewas saat grebek bandar narkoba di Kalimantan Tengah. Inilah kronologinya. Sobat Bana, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan kronologi 3 polisi tewas dalam peristiwa penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Kalimantan Tengah pada Rabu 1 Juli 2025 lalu. Sobat Bana, korban tewas ini ada Aibda Yudi Perdana Putra, kemudian Bribda Napondri Ramadana, dan juga Aibtu Sumaryanto yang jasadnya baru ditemukan di pinggir sungai. Sobat Bana, awalnya Satres Narkoba Polres Katingan ini menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalamai. Eko mengatakan hasil penyelidikan mengarah kepada seorang parijet operasi berinisial BIO yang diketahui ini merupakan residivis kasus narkotika. Dan selanjutnya sebanyak 12 personil diterjunkan dalam operasi penangkapan. Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi 2 kelompok dengan titik pertama melakukan penindakan di rumah target. Sedangkan tim kedua ini bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, saat proses penangkapan ini berlangsung target ini berhasil diamankan, namun situasinya berubah ketika beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang. Sobat Bana, situasi semakin memanas lantaran massa aksi ini terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Akibat situasi yang semakin tidak terkendali, personel berusaha menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personel. Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. Sobat Bana, seluruh operasi pemberantasan narkotika ini akan dievaluasi agar seluruh personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banner, apa kabar nih? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang benar-benar siap tempur gitu ya, untuk bisa kembali menghadapi rutinitasnya di pekan hari ini, Senin di 6 Juli. Nah, ini menyongsong hari jadi Ngawi yang ke-668. Sobat Banner pengen banget nih tahu gitu, mungkin 3 kata untuk apa namanya menggambarkan kota kita tercinta, kota Ngawi. Sobat mana kira-kira kalau menurut kamu apa saja gitu, 3 kata aja, boleh dong kasih opininya di sini, kasih pendapatnya, kita tungguin. Ini topik yang kita angkat di hari ini ya, di Ngopi Spesial untuk pagi hari ini. Seperti biasa waktunya 2 jam sampai jam 10. Nah, Lila juga undang Sobat Bana untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus juga ini apa namanya, bisa dapatkan juga gitu loh beberapa info catatan sejarah yang bakal kita hadirkan di sini, di samping juga informasi-informasi yang lain gitu. Makanya tetap menikmati Ngopi Spesial sebagai teman terbaik aktivitas pagi ini.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, ternyata ini ya, aktivitas belanja online ini juga membantu pemasukan untuk negara loh Sobat Bahana. Nah, Kementerian Keuangan ini mencatat kalau penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital ini meroket sampai 6,80 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Mei 2026, yang didominasi oleh PPN perdagangan elektronik sebesar 4,88 triliun. Ini demi mendanai subsidi dan pembangunan negara ya. Tapi Sobat Bahana, di tengah-tengah klaim Direktur P2 Humas DJP Inge Diana Rismawan Sobat Bahana mengenai tren positif kepatuhan pelaku usaha di dunia digital gitu ya, pelaku usaha digital, pemerintah ini justru bersiap memperketat keran setoran dengan memberlakukan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 ya, melalui platform loka pasar atau marketplace yang bakal diberlakukan mulai 1 Agustus 2026 mendatang gitu Sobat Bahana. Nah, sekedar info aja ya Sobat Bahana, kalau pajak ekonomi digital yang tembus 6,8 triliun rupiah ini untuk pajak sistem informasi pengadaan pemerintah 1,18 triliun, kemudian pajak teknologi finansial 0,57 triliun, pajak kripto 0,17 triliun, PPM perdagangan melalui sistem elektronik ini 4,88 triliun rupiah. Oke, Sobat Bahana, kita ini Lila mau ngucapin selamat pagi dulu. Welcome, selamat bergabung di Ngopi Spesial. Sajian spesial pagi hari ini yang kita hadirkan untuk Sobat Bahana menemani apapun aktivitas yang harus dikerjakan ya. Di Ngopi Spesial nih, silakan yang pengen berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, boleh informasi situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, boleh banget nih gabung kirim informasinya ke sini ya, ke 0856345445, bisa lewat pesan tek, voice note, lo lebih afdol sih ada videonya dong, silakan kirim ke sini gitu. Terus Lila juga udah buka kran-nya nih ya untuk ikut memberikan tanggapan atau komentarnya pagi hari ini. Nah, kita kan menjelang hari ulang tahun, hari jadi Ngawi ya, ke-668. Boleh dong kasih 3 kata untuk mengabarkan kota kita tercinta Sobat Bahana. Boleh banget nih ya, share aja ke 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di situ ada chatroom, bisa juga tulis di situ. Hanya 3 kata saja Sobat Bahana untuk menggambarkan kota kita, ini versi kamu gitu. Ayo Sobat Bahana, kita juga bakal ajakin kamu untuk menelusuri jejak sejarah gitu, apa momen atau peristiwa penting yang bersejarah gitu ya, yang pernah terjadi di tanggal 6 Mei. Nah, salah satunya nih Sobat Bahana, Bandara Kemayoran ya mulai beroperasi. Ini salah satu catatan penting di tanah air. Bandara Kemayoran yang merupakan bandara pertama di Indonesia ini dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka Sobat Bahana di 8 Juli 1940 gitu. Tetapi Sebenarnya mulai tanggal 6 Juli 1940 Bandar Udara Kemayoran ini sudah mulai beroperasi gitu. Dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat di Bandara Kemayoran ini adalah DC-3 Dakota milik dari perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM. Nah, ini pesawatnya sendiri diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan dan tercatat sobat Bana peristiwa ini pesawat ini gitu ya beroperasi di Kemayoran sampai akhir beroperasi gitu. Bandara yang dulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi gitu ya di tanggal 31 Maret 1985 dengan pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang baru diresmikan. Sobat Buana, Bandar Udara Kemayoran ini sendiri memiliki dua landasan pacu yang bersilangan, yakni landasan pacu utara-selatan ya. Ini ukurannya 2,475 kali 15 meter dan landasan pacu timur sobat Bana ini ukurannya 1,850 kali 30 meter. Catatan penting nih sobat Bana di tanah air ya, mulai beroperasinya Bandara Kemayoran di Jakarta, bandara pertama di Indonesia.

0: Iki lagu nggo awakmu lho ya. Sumpah nggo awak. Nyapa to mesti kok nesu-nesu wae.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Ora maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen wektu

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Berbagai rangkaian acara digelar ya untuk peringatan Hari Jadi Ngawi ke 668 di tanggal 7 Juli besok gitu. Dari hari Sabtu malam minggu kemarin sudah dilakukan jamasan dan juga kirab pusaka. Nah besok nih acara puncaknya tanggal 7 Juli gitu. Tapi hari ini Lila mau pingin banget gitu Sobat Bahana kalau untuk memilih tiga kata gitu, tiga kata untuk menggambarkan kota kita. Menurut kamu apa aja tiga katanya? Boleh dong, saya di sini, kita tunggu di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana nih Sobat Bahana ya, melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, sambil nunggu karena kita nanti bahas khususnya di sesi yang kedua, sambil nunggu yang mau memberikan tiga kata, bukan tujuh kata cinta, ini tiga kata cinta Sobat Bahana untuk menggambarkan bagaimana dalam pikiran kamu tentang kota kita tercinta. Silahkan deh. Nah sambil menunggu Sobat Bahana, kita mau ajakin kamu lagi untuk mengingat lagi, flashback lagi momen bersejarah yang terjadi di tanggal 6 Juli Sobat Bahana. Ini kalau dari peristiwa bersejarah yang mendunia, yang internasional ini, Malawi merdeka dari Inggris Sobat Bahana. Republik Malawi ini sebuah negara yang ada di daratan Afrika Selatan ya, berbatasan dengan Tanzania di sebelah utara, kemudian Zambia di barat laut, dan Mozambik di timur, selatan, dan juga barat. Sobat Bahana, Danau Malawi yang memanjang di sepanjang perbatasan timur Malawi ini mencukupi seperlima wilayah dari negara itu. Dan asal mula nama Malawi ini belum diketahui sih, tapi nama ini diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau yang artinya inspirasi cahaya matahari. Inspirasinya tuh dari cahaya matahari gitu loh yang menyinari danau. Nah, itu dia ya. Nah, Sobat Bahana, ini merdeka dari Inggris ini di 6 Juli tahun 1964 ya. Jadi itu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Malawi di tanggal 6 Juli hari ini gitu. Baik, Sobat Bahana, untuk informasi catatan sejarah yang lain bakal kita hadirkan lagi di sini. Jadi silakan dong untuk bisa terus gabung menikmati ngopi spesial di edisi hari ini Sobat Bahana, awal pekan ya, Senin di 6 Juli.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Spanyol belajar dari kekalahan di final UEFA Nations League 2025. Sobat Bana, Portugal versus Spanyol akan tersaji pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung besok hari Selasa 7 Juli di Dallas Stadium. Seleção dan Quinas lolos ke babak 16 besar usai bersusah payah mengalahkan Kroasia 2-1, sementara Spanyol melaju mulus usai menang meyakinkan melawan Austria 3-0. Sobat Bana, kiper Spanyol Unai Simon menilai timnya harus belajar dari kekalahan saat melawan Portugal di final UEFA Nations League 2025. Tim Matador ini gagal juara setelah kalah di babak adu penalti. Sobat Bana, duel ini juga duel di babak 16 besar antara Portugal Spanyol ini juga bakal diprediksi akan berlangsung sengit. Pasalnya, kedua kubu ini punya materi pemain berkualitas yang bermain di top level Eropa. Sobat Bana, rekor pertemuan ini juga mencerminkan sengitnya laga kedua tim saat bertemu. Portugal dan Spanyol ini sama-sama kuat di lima pertemuan terakhir. Portugal dan Spanyol ini sama-sama menang sekali dengan 3 laga sisanya ini berakhir imbang. Sobat Bana, pada pertemuan terakhir Portugal ini mampu mengalahkan Spanyol di final UEFA Nations League 2025. Portugal juara usai menang 4-3 di babak adu penalti. Laga dituntaskan dengan adu penalti setelah hingga perpanjangan waktu ini masih berimbang skornya 2-2. Sobat Bana, hasil ini bikin Spanyol gagal menyandingkan gelar UEFA Nations League dengan Piala Eropa yang diraih di tahun 2024 sebelumnya. Nah, kiper Spanyol

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, agenda perayaan Hari Jadi Ngawi ke-668 untuk hari ini Senin 6 Juli ya. Ini akan diadakan malam tirakatan Sobat Bana, ini sebagai refleksi sejarah. Nanti ada refleksi sejarah, kemudian doa bersama dan istighotsah memohon pada Tuhan untuk keberkahan, kemajuan dan juga kesejahteraan bagi Kabupaten Ngawi di masa mendatang. Ini digelar mulai jam 7 malam di Pendopo Widya Graha Sobat Bana. Ini untuk malam tirakatan ya. Hari ini Sobat Bana, nanti malam mulai dari jam 7 malam. Kemudian besok hari H di tanggal 7 Juli Sobat Bana, jam 7 pagi di Pendopo Widya Graha, ini akan diadakan upacara Hari Jadi Ngawi Sobat Bana, upacara peringatan penuh khidmat dipimpin oleh Bupati Ngawi bertempat di halaman Pendopo Widya Graha, dan besok bakal dihadiri Forkopimda dan juga seluruh pimpinan OPD Kabupaten Ngawi dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang diundang ya. Ini Sobat Bana mulai mulai jam 7 pagi gitu untuk agenda puncak ya perayaan upacara Hari Jadi Ngawi di tanggal 7 Juli gitu. Nah, yang pingin menyaksikan pesta rakyat Sobat Bana, ini juga bakal digelar di tanggal 11 Juli mulai dari jam 7 malam di alun-alun Ngawi. Sobat Bana, ini kolaborasi pemerintah Ngawi dan Polres Ngawi nih untuk memperingati Hari Bayangkara dan juga memeriahkan Hari Jadi Ngawi ke-668. Kabarnya nanti ada Deni Caknan loh, Sobat Bana silakan bisa nonton ya. Nah, untuk pameran dan bursa pusaka Sobat Bana akan digelar 14 hingga 16 Juli mulai jam 7 malam juga di Gedung Kesenian dan halaman Pendopo Widya Graha. Ini menampilkan ratusan benda pusaka. Ini ya seperti keris, kemudian tombak, pedang dan yang lain-lain nih Sobat Bana, nanti bisa disaksikan tanggal 14 hingga 16 Juli ini di Gedung Kesenian dan halaman Pendopo Widya Graha gitu. Baik Sobat Bana, kita masih punya waktu 22 menit lagi nih di Ngopi Spesial pagi hari ini, dan untuk menyambut atau hadiah kita sebagai warga masyarakat untuk Kabupaten Ngawi yang besok merayakan hari jadinya ke-668, berikan dong 3 kata versi kamu untuk Kabupaten Ngawi gitu. Oke, yang sudah gabung di sini aja, selamat, makasih banget. Katanya subur, sejahtera, berkah, amin. Karena Ngawi dikenal sebagai daerah petani yang luar biasa gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dirasakan secara merata gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Selamat. Halo Dita. Kalau Dita 3 katanya apa nih? Kreatif, modern, berbudaya. Anak-anak mudanya

sih, tapi budaya lokalnya harus tetap dijaga gitu. Oke, makasih ya buat siapa tadi namanya Dita gitu. Nah, ini kayaknya juga pas banget dengan tema untuk peringatan dari Jadi Ngawi ke-668, Ngawi tumbuh berbudaya berdaya dan berbudaya. Ngawi tumbuh berdaya dan berbudaya gitu ya. Eh, satu lagi nih. Halo, selamat pagi Mbak Yuli. Rukun, aman, bahagia. Itu sih Mbak yang aku rasakan sebagai warga masyarakat Ngawi gitu. Amin. Oke, ini beberapa juga nih yang sudah memberikan tiga katanya ya untuk Ngawi, sebuat bana menggambarkan Ngawi gitu, yang besok nih merayakan hari jadi ke-668.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat.

0: kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari Bumi Ore-Ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Hiburan
1: 104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oke, Sobat Bayana, yang sudah gabung lagi di sini, tiga kata versi kamu gitu untuk untuk menggambarkan Ngawi gitu. Silakan ya, masih ditungguin di sini juga ya. Halo, selamat pagi. Dari siapa ini? Lala, makasih. Katanya potensial maju mendunia. Semoga wisata dan UMKM Ngawi semakin dikenal luas. Amin ya. Tuh kan, tiga katanya penuh dengan harapan, penuh dengan doa juga ya. Oke, selamat pagi juga. Halo Siska. Asri, hangat membanggakan. Pulang ke Ngawi itu selalu bikin kangen loh Mbak. Ini kalau dari Siska ya. Ya Sobat Bana, menarik nih, ternyata hanya dengan tiga kata saja kita tuh bisa melihat berapa banyak sudut pandang tentang Ngawi gitu. Ada yang bangga dengan alamnya, ada yang mengagumi masyarakatnya, ada juga yang berharap pembangunan itu terus berlanjut ya. Sobat Bana, kalau kamu sendiri gimana nih? Boleh kasih lagi tiga kata Sobat Bana yang paling menggambarkan Ngawi saat ini, dan kalau boleh menambahkan satu harapan, apa yang pingin kamu lihat juga di Ngawi di usia ke-668, silakan ya. Ya oke, okay. Siapa lagi di sini? Oke, yang lain sekali lagi kita masih tunggu. Silakan kasih tiga kata kamu, ketiga kata versi kamu Sobat Bana untuk menggambarkan Ngawi saat ini. Masih ditungguin di 0856345445. Tinggal sedikit lagi waktunya, jadi buruan ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, hari jadi ngawi ke-668 yang diperingati besok ya di tanggal 7 Juli. Mudah-mudahan gitu bisa menjadi momentum untuk terus menjaga semangat kebersamaan, untuk melestarikan budaya, meningkatkan pelayanan dan juga membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kita loh, oke. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bana, udah kasih ceritanya, udah kasih tiga kata untuk mengabarkan ngawi saat ini. Dan kalau belum sempat, nanti bisa deh gabung di ngopi spesial, di ngopi Bana, di ngopi senja, ataupun juga di ngopi santai. Ina pamit ya dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Senin 6 Juli. Terima kasih banget sekali lagi, bye bye now, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rahasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, MPLS di Magetan dimulai 13 Juli. Sekolah dilarang lakukan perpeloncoan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Kabupaten Magetan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung ramah anak. Seluruh sekolah dilarang melakukan perpeloncoan maupun memberikan hukuman yang merendahkan martabat peserta didik baru. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Irawan mengatakan MPLS akan berlangsung selama 5 hari mulai hari Senin tanggal 13 Juli mendatang. Yang menegaskan sekolah tidak boleh menerapkan praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Larangan itu juga mencakup penggunaan atribut atau aksesoris yang dapat mempermalukan peserta didik baru. Selain itu, Irawan mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menghindari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal selama pelaksanaan MPLS.
2: Tidak ada perpeloncoan, tidak ada diskriminasi, tidak ada apa ini aksesoris-aksesoris yang membuat seseorang itu memalukan, umpama memakai agoni, capil, yang anu kan tidak, itu kan tidak mendidik yang lupa. Terus kekerasan, terus anu, yang ramah.
1: Menurutnya kegiatan pengenalan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, sekolah diminta mengisi kegiatan dengan pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta pembentukan karakter peserta didik. Salah satu materi yang ditekankan adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk membiasakan hidup sehat dan berolahraga.
2: Intinya itu yang pendidikan karakter yang diutamakan. Terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, berolahraga, ya, membaca, literasi, numerasi, ya, kegiatan keagamaan.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, BNN ungkap penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga di Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 12 orang diamankan dalam penggerebekan gudang yang menyimpan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga atau cannabis buds. Narkotika itu diduga kuat akan diedarkan dalam bentuk cairan isi ulang vape. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa cannabis buds ini tidak akan diedarkan dalam bentuk konvensional, melainkan diolah sebagai bahan baku ekstrak THC untuk isi ulang rokok elektrik.
4: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya, di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi. Tetapi hari ini kita buktikan negara tidak tidur, aparat tidak lengah, dan hukum tidak dapat dipermainkan. Lebih dari sekedar penyelundupan, kasus ini memperlihatkan wajah baru ancaman narkotika.
3: Dalam operasi yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 ini, tim gabungan BNNRI, Dirjen Bea Cukai, serta Polda Jawa Timur menangkap 12 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional. Mereka yang ditangkap terdiri dari pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Tiongkok yang diduga memiliki gudang di Gresik. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan tersebut dikendalikan oleh 2 warga negara asing yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yaitu seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, ribuan kursi kosong mayoritas SMP negeri di Ngawi gagal penuhi kuota siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan dari 50 SMP negeri yang mengikuti SPMB tahun ini, hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi seluruh pagu penerimaan siswa baru. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Jogorogo, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sementara itu, 47 SMP negeri lainnya masih menyisakan bangku kosong yang belum terisi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut dipicu oleh tidak seimbangnya jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas penerimaan yang tersedia di tingkat SMP negeri.
6: Untuk penerimaan SPMB kemarin untuk SMP ada 50 SMP negeri, kemudian untuk SD ada 470 SD negeri. Kemudian dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Yang terpenuhi untuk SMP itu hanya SMP 1 Jogorogo, SMP 1 Paron, SMP 1 Ngawi. Yang lainnya itu masih kekurangan pagu. Tapi yang mepet pagu itu seperti SMP Karangjati, SMP Geneng, kemudian SMP Widodaren, dan SMP 2 Ngawi. Termasuk SMP 5, nah ini yang hampir memenuhi pagu.
5: Perbedaan jumlah tersebut membuat

0: Banyak sekolah kesulitan memenuhi target penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pilihan pendidikan masyarakat yang kini semakin beragam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadikan hasil SPMB tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun mendatang. Sehingga jumlah daya tampung sekolah dapat lebih menyesuaikan kondisi real di lapangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, ribuan pencinta satwa ramaikan jalan santai hewan kesayangan perdana di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih sobat. Serangkaian kegiatan Hari Jadi Lamongan termasuk diantaranya adalah pameran hewan eksotis yang kemarin 5 Juli 2026 diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari musang, kura-kura, iguana hingga ular yang berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kata Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati juga membenarkan bahwa pameran ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pecinta satwa dan berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat satwa secara tanggung jawab, termasuk mengenalkan berbagai jenis hewan eksotis kepada anak-anak.
3: Jadi kegiatan hari ini merupakan rangkaian Hari Jadi Lamongan, di mana setiap tahun kita pasti ada kegiatan pameran hewan eksotis. Namun saat ini ada yang baru, yaitu jalan santai bersama hewan kesayangan. Ini hal yang baru dan ini insya Allah tahun-tahun depan juga akan dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka kita juga mensosialisasikan kepada semua masyarakat bahwa untuk memelihara hewan kesayangan ini harusnya keserawan, artinya kesejahteraan hewan juga harus diperhatikan. Jadi hewan ini juga bisa diajak jalan-jalan supaya tidak jenuh di rumah. Kemudian nanti setelah jalan-jalan, nanti hewan itu bisa masuk di tempat masing-masing, di mana itu nanti ada pengobatan hewan, termasuk diantaranya ada posyandu kucing gitu.
2: Selain menikmati pameran, warga yang membawa hewan peliharaan juga dapat memanfaatkan layanan posyandu kucing secara cuma-cuma.
3: Bahwa di hewan-hewan yang tergabung di komunitas ini, kita juga akan memperhatikan terkait dengan kesehatannya. Nah, mereka kita ajak pameran ini untuk memberikan motivasi pada mereka agar mereka juga bisa memperkenalkan hewan-hewan eksotis, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa hewan-hewan tersebut itu sangat membahayakan. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama untuk memahami terkait dengan hewan-hewan eksotis yang saat ini juga dipamerkan.
2: Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dasar serta konsultasi mengenai perawatan hewan. Di kesempatan yang sama juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tingginya masyarakat bersama dengan hewan kesayangan seperti kucing, anjing, kelinci, burung, bebek, bahkan hewan-hewan eksotis yang mengikuti giat jalan sehat. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian anak-anak dan masyarakat terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: Ramen, yes! Wah, dari sedap, baru!
7: Vegetaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Minyak lurus, kuah kaitan ayam putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
7: Yes!
8: Radio Informasi dan Hiburan.

Halo, good morning Sobat Bahana. Welcome to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Hi, I'm Nabila. Bertemu lagi kita hari ini dengan siaran yang akan mungkin campur aduk bahasanya. So, today's topic is memperingati ulang tahun. Dengan memperingati ulang tahun Ngawi yang ke-668 atau 668 Stories of Ngawi. So, hari ini topiknya sih apa kabar Ngawi? Apa kabar Ngawi? Tiga kata yang menggambarkan kota kita. Nah, aku mau mulai dengan satu pertanyaan dulu nih. Kalau misal ada temanmu dari luar kota yang tanya kamu, apa sih kata atau tiga kata yang menggambarkan Ngawi itu seperti apa gitu? Apa yang akan ada di pikiranmu untuk menjawab itu? Is it the beautiful? Is it the peaceful? Or is it the warm of the people? Like, you know that Ngawi has a slogan, Ngawi ramah. So, for me, the three words could be Ngawi rumah, ramah, dan indah. Why? Because for me, I personally have a connection with Ngawi. The ambience of Ngawi is comfortable. And I live here for a long time. I born and grow up here. So I have a connection with Ngawi, I think. So, hari ini aku pengen ngajak Sobat Bahana semua buat ikut cerita juga. Kalau kalian diminta menggambarkan Ngawi dengan tiga kata, apa ya bakal kalian pilih nih?

gak ada jawaban yang salah. Mari kirim pendapatmu dan juga jawabanmu lewat sosmed Bahana atau bisa juga lewat WhatsApp nih di 085 634545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: Finally, 이분들입니다, 여러분.

Welcome back to Sobat Bahana. Welcome back. You're still listening to 104,5 FM Bahana Ngawi, Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Masih dengan tema ulang tahun Ngawi yang ke-668. Hari ini kita akan ngobrol soal tiga kata yang paling menggambarkan kota kita. Tadi aku sempat mikir, ternyata choose three words, it's not that easy. Seperti yang dibayangkan, semakin lama kita tinggal di suatu daerah, semakin juga kita mengenal daerah tersebut. For some people, Ngawi maybe identik dengan kota kelahiran dan tempat kita untuk grow up. For some, maybe about the tourist place like Benteng Pendam, Kebun Teh Jamus, Alun-Alun Ngawi, atau tempat yang hold our memories. Ada juga yang ketika dengar kata Ngawi yang pertama muncul justru wajah keluarga, teman-teman, dan rumah yang selalu bikin kita pengen pulang. And I think that's beautiful. Karena sebenarnya sebuah kota bukan cuma soal bangunan atau the street. Sebuah kota hidup karena orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, Sobat Bahana, aku penasaran nih. Kalau ada teman luar kota kalian yang nanya, emang enaknya apa sih tinggal di Ngawi? Kira-kira jawaban pertama yang kalian pikir itu apa? Is it the food, the nature, the people, or maybe the peaceful atmosphere? Kirim pendapat kalian di WA Bahana Ngawi di 085634545454545.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana. You're still listening to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih dalam tema hari ini, yaitu apa kabar Ngawi, tiga kata yang menggambarkan kota kita. So, tadi kita sudah

0: ngobrol soal tiga kata yang menggambarkan kota Ngawi. Tapi sekarang aku jadi kepikiran satu hal lagi. Have you ever realized kalau sometimes kita harus benar-benar menghargai sebuah tempat tuh justru ketika kita sudah jauh dari tempat itu gak sih? Misalnya waktu masih sekolah dulu, hampir setiap hari mungkin ngelewatin jalan yang sama, rute yang sama. Mungkin ngerasa, ah biasa aja lewat sini, kayak udah biasalah kita setiap hari juga lewat sini gitu. Tapi begitu kuliah di luar kota tuh kayak kerja di tempat lain atau bahkan cuma pergi beberapa hari aja, tiba-tiba kayak terlintas gak di benak sobat bahana kayak kangen ah ke Ngawi gitu. Is it funny? Karena kadang sesuatu yang paling berharga justru hal-hal yang dulu gak pernah kita sadari. Menurutku itu juga yang bikin setiap orang punya cerita yang berbeda tentang Ngawi. Bisa jadi kita tinggal di kota yang sama, melewati jalan yang sama, bahkan membeli makanan yang sama. Tapi kenangan yang kita punya itu pasti berbeda gak sih Sobat Bahana? Maybe that's why sebuah kota isn't just about the buildings, it is about the memories we create there. Makanya waktu ada yang bilang, Ngawi itu apa sih istimewanya? Karena yang bikin sebuah kota terasa spesial adalah cerita orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ada yang jatuh cinta di kota Ngawi, ada yang menemukan sahabat terbaiknya di kota ini, ada yang membangun mimpi dari kota ini. Kalau kalian nih diminta menyebutkan satu tempat di Ngawi yang punya kenangan buat kalian, kayak kenangan paling membekas tuh di mana sih Sobat Bahana? Bisa jadi di sekolah, di rumah nenek, bisa jadi di warung langganan atau angkringan-angkringan langganan gitu, atau kafe bahkan seperti itu, atau alun-alun Ngawi gitu. So, karena sometimes it's never about the place, it's always about the people and the memories. Kalau mau berbagi cerita dan opini kalian, bisa kirim di sosmed Bahana Ngawi atau kirim aja ke WhatsApp Bahana Ngawi di nomor 085634545.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anget.

0: Ya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Sobat Bahana, masih dalam semangat Hari Jadi Ngawi nih, yang ke-668. Dan seperti yang tadi udah aku bilang, hari ini kita lagi ngobrol soal tema kita hari ini, yaitu apa kabar Ngawi, tiga kata yang paling menggambarkan kota kita. Nah, biar obrolannya gak cuma dari sudut pandang aku aja nih, sekarang di studio Bahana FM udah ada satu narasumber yang sama-sama mahasiswa dan juga tinggal di Ngawi. Kita bakal ngobrol santai tentang pengalaman mereka hidup di kota ini. Halo Kak Eva.

0: Halo, selamat datang ya Kak Eva. Apa kabar hari ini?
1: Baik sekali, Kak Nabila.
0: Thank you ya, udah menyempatkan hadir di Bahana FM hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh kenalan dulu ke Sobat Bahana nih. Kak Eva, siapa namanya, kuliah di mana, dan sekarang lagi sibuk apa nih?
1: Halo teman-teman Sobat Bahana, perkenalkan aku Eva. Aku dari Universitas Negeri Surabaya, dan sekarang aku lagi magang ya.
0: Jadi gitu ya guys, Sobat Bahana. Jadi Kak Eva ini lagi magang di Bahana FM Ngawi ya.
1: Iya betul Kak.
0: So langsung aja nih Kak, aku ada ini apa pertanyaan buat Kak Eva. Apa ya? Nah, karena kita tadi ngomongin tiga kata yang menggambarkan Ngawi nih, aku pengen mulai dengan pertanyaan yang sama buat Kak Eva. Kalau Kak Eva diminta mendeskripsikan Ngawi dengan tiga kata,

0: would it be?
1: Kalau menurutku tiga kata ya?
0: Yes.
1: Ramah itu pasti. Ramah. Unik. Menurutku Ngawi itu unik dan sangat bersejarah. Sejarah banget. Itu tiga kata dari aku.
0: Oke, okay, unik dan bersejarah ya guys. Wah, menarik ya. Ternyata walaupun sama-sama tinggal di Ngawi nih, menurutku dan Kak Eva beda ya jawabannya. Itu yang bikin seru sih Sobat Bahana, karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda dengan kota yang sama ya Kak Eva ya. Kalau kalian punya opini lain, boleh banget nih langsung share aja di sosmed Bahana Ngawi atau di langsung di WhatsApp Bahana Ngawi yang di nomor 085634545454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Halo Sobat Bahana, kembali lagi dengan aku Nabila. Dan narasumber kita hari ini Kak Eva. Halo Kak Eva. Nah Sobat Bahana, kalau tadi kita udah dengan tiga kata nih dari Kak Eva untuk tiga kata untuk ngawi dari Kak Eva. Sekarang sebagai mahasiswa nih Kak, yang sehari-hari kakak lakukan untuk kakak kan beraktivitas of course di ngawi ya. Terus menurut kakak tuh perubahan apa yang paling terasa selama kakak hidup di ngawi sekarang-sekarang ini sih gitu?
1: Kalau menurut aku perubahan yang paling banyak itu sekarang di ngawi banyak banget ya pabrik, banyak banget pabrik industri gitu, kayak pabrik sepatu lah, pabrik apa namanya, pakaian, pabrik mainan gitu. Terus sama itu sekarang tuh banyak banget coffee shop yang buka.
0: Betul.
1: Di apa ya, pojok sini ada, pojok situ ada. Terus kayak angkringan juga banyak gitu. Jadi kayak terasa apa ya, lebih hidup gitu. Kayak terasa lebih ramai gitu.
0: Jadi fasilitas sama tempat nongkrongnya nambah ya, Kak ya.
1: Buat main kita semakin kayak main di Ngawi aja lah. Banyak tempat ini gitu. Kayak hal baru di Ngawi gitu.
0: Iya ya, aku juga ngerasa sih Kak, sekarang tuh makin banyak kayak anak muda yang mulai aktif main juga, terus berkarya of course, terus mulai dari UMKM, komunitas, even sampai konten-konten creation tuh udah dari Ngawi tuh udah banyak gitu. Makanya kayak sekarang Ngawi mulai kreatif ya Kak. So, do you think this is a good sign untuk perubahan Ngawi gitu?
1: Lebih mengenal Ngawi ya, kayak dari orang luar kota. Oh Ngawi ternyata gini, ada artis yang terkenal Deni Caknan, ada Tugu Kartonyono lah, lagu-lagunya Deni Caknan yang semakin kan sekarang semakin mendunia itu Deni Caknan. Jadi kayak lebih membawa Ngawi lebih dikenal oleh orang banyak gitu.
0: Oke, terus aku mau nanya juga, kalau ada teman kakak nih, misal datang ke Ngawi, orang itu belum pernah datang ke Ngawi nih Kak, kakak bakal ajak kemana gitu?
1: Of course ya, pasti.
0: Itu pasti ya. Oke, jadi buat Kak Eva Benteng Pendem, hold memories ya Kak. Oke, Sobat Bahana, kalau kalian punya opini lain yang lain dari Kak Eva, boleh langsung WhatsApp ke nomor Bahana yaitu di 085-6345-4545.
2: Den cinta beneran pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
5: Ini. Udah?
6: Udah.
5: Masa?
6: Iya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Welcome back Sobat Bahana with me Nabila di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. So, Sobat Bahana, kita masih sama narasumber kita hari ini nih. So, masih bareng aku dan Kak Eva nih di Bahana FM Ngawi, Kak, ya. Seru ya, Kak, obrolannya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, aku punya pertanyaan yang mungkin agak personal nih buat Kak Eva nih. Gak apa-apa ya, Kak?
1: Gak apa-apa.
0: Menurut kakak nih, apa sih yang bikin Ngawi selalu punya alasan untuk dirindukan? Is it the people, the atmosphere, the memories, or maybe all of them?
1: I think it's memories ya. Karena aku dari kecil udah hidup di Ngawi, lahir di Ngawi. Terus banyak kenangan di Ngawi, kayak Ngawi tuh kayak tempat pulang, tempat tersendiri di hati gitu ya. Ya, terus apa ya? Iya, memori sih. Lebih kayak banyak kenangan, nang teman lah, sekolah lah, begitu.
0: Oke, aku juga setuju sih sama Kak Eva. Pasti memoriesnya banyak banget karena kita we were born in Ngawi, we grow up in Ngawi.
1: Exactly.
0: So Ngawi hold all memories of our life ya, Kak ya.
1: Yes.
0: Terus nih, sebelum kita masuk ke segmen terakhir, aku mau minta satu pesan nih dari Kak Eva buat ini kan ulang tahun Ngawi, satu apa ya, kayak kesan dan pesan aja lah gitu buat Ngawi gitu, Kak.
1: Pesan ya, semoga Ngawi ditambah umur ini semakin sejahtera, semakin jaya, semakin apa ya, melestarikan budayanya, gak lupa sama sejarahnya gitu.
0: Gitu ya, Kak.
1: Iya.
0: Jadi okay. Sebagai anak muda, sebagai generasi muda, mungkin kita juga berharap yang sama ya untuk Ngawi sekarang ini. Oke, baiklah Sobat Bahana, kalau kalian punya opini yang lain atau maybe kalian mau apa ya, kayak mengkontra opini kita tentang Ngawi, boleh banget langsung chat di sosmed Bahana Ngawi atau di WA Bahana Ngawi 085 63 45 45 45.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau

0: anak-anak main di luar. Canova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Sobat Bahana, kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Well, kita udah sampai di penghujung acara today. So, thank you so much buat kakak narasumber yang bersedia hadir dan juga menyampaikan ceritanya untuk hari ini. Semoga obrolan kita bisa diterima sama Sobat Bahana, bisa membuat Sobat Bahana melihat Ngawi itu dengan POV yang berbeda gitu. So, dari semua yang kita bahas hari ini, aku jadi mikir kalau setiap orang itu pasti memandang Ngawi itu dengan sudut yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dengan memori yang berbeda. Intinya selamat ulang tahun untuk Ngawi yang ke-668. Semoga semakin maju, semakin nyaman, semakin dikenal luas, dan tetap menjadi rumah yang selalu kami rindukan. I'm Nabila, and it was such a pleasure spending the morning with all of you. Stay healthy, stay positive, spread kindness wherever you are. And I'll see you again tomorrow or maybe soon. Have a wonderful day, everyone. Sobat Bahana, bye-bye.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
2: I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza. That is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile. Three.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care,

0: Ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rahasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, MPLS di Magetan dimulai 13 Juli. Sekolah dilarang lakukan perpeloncoan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Kabupaten Magetan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung ramah anak. Seluruh sekolah dilarang melakukan perpeloncoan maupun memberikan hukuman yang merendahkan martabat peserta didik baru. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Irawan mengatakan MPLS akan berlangsung selama 5 hari mulai hari Senin tanggal 13 Juli mendatang. Yang menegaskan sekolah tidak boleh menerapkan praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Larangan itu juga mencakup penggunaan atribut atau aksesoris yang dapat mempermalukan peserta didik baru. Selain itu, Irawan mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, selama pelaksanaan MPLS.
2: Tidak ada perpeloncoan, tidak ada diskriminasi, tidak ada apa ini aksesoris-aksesoris yang membuat seseorang itu memalukan, bahwa memakai agoni, capil, yang anu kan tidak, itu kan tidak mendidik yang baik. Terus kekerasan, terus anu yang ramah.
1: Menurutnya kegiatan pengenalan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS.

0: Sekolah diminta mengisi kegiatan dengan pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta pembentukan karakter peserta didik. Salah satu materi yang ditekankan adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk membiasakan hidup sehat dan berolahraga.
1: Intinya itu yang pendidikan karakter yang diutamakan. Terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, berolahraga, ya, membaca, literasi, numerasi, ya, kegiatan keagamaan.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rahasia FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rahasia FM Magetan. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat BNN ungkap penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga di Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 12 orang diamankan dalam penggerebekan gudang yang menyimpan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga atau cannabis buds. Narkotika itu diduga kuat akan diedarkan dalam bentuk cairan isi ulang vape. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa cannabis buds ini tidak akan diedarkan dalam bentuk konvensional, melainkan diolah sebagai bahan baku ekstrak THC untuk isi ulang rokok elektrik.
4: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan, ya, di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi. Tetapi hari ini kita buktikan negara tidak tidur, aparat tidak lengah, dan hukum tidak dapat dipermainkan. Lebih dari sekedar penyelundupan, kasus ini memperlihatkan wajah baru ancaman narkotika.
3: Dalam operasi yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 ini, tim gabungan BNN RI, Dirjen Bea Cukai, serta Polda Jawa Timur menangkap 12 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional. Mereka yang ditangkap terdiri dari pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Tiongkok yang diduga memiliki gudang di Gresik. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan tersebut dikendalikan oleh 2 warga negara asing yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yaitu seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Arinda, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, ribuan kursi kosong mayoritas SMP negeri di Ngawi gagal penuhi kuota siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan dari 50 SMP negeri yang mengikuti SPMB tahun ini, hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi seluruh pagu penerimaan siswa baru. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Jogorogo, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sementara itu, 47 SMP negeri lainnya masih menyisakan bangku kosong yang belum terisi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut dipicu oleh tidak seimbangnya jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas penerimaan yang tersedia di tingkat SMP negeri.
6: Untuk penerimaan SPMB kemarin untuk SMP ada 50 SMP negeri, kemudian untuk SD ada 470 SD negeri. Kemudian dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Yang terpenuhi untuk SMP itu hanya SMP 1.

0: 1 Jogorogo, SMP 1 Paron, SMP 1 Ngawi. Yang lainnya itu masih kekurangan paku. Tapi yang mepet paku itu seperti SMP Karangjati, SMP Geneng, kemudian SMP Widodaren, dan SMP 2 Ngawi. Termasuk SMP 5, nah ini yang hampir memenuhi paku.
1: Perbedaan jumlah tersebut membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi target penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pilihan pendidikan masyarakat yang kini semakin beragam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadikan hasil SPMB tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun mendatang. Sehingga jumlah daya tampung sekolah dapat lebih menyesuaikan kondisi real di lapangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat ribuan pencinta satwa ramaikan jalan santai hewan kesayangan perdana di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo di Lamongan, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Serangkaian kegiatan hari jadi Lamongan termasuk diantaranya adalah pameran hewan eksotis yang kemarin 5 Juli 2026 selenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari musang, kura-kura, iguana hingga ular yang berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kata Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati juga membenarkan bahwa pameran ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pecinta satwa dan berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat satwa secara tanggung jawab, termasuk mengenalkan berbagai jenis hewan eksotis kepada anak-anak.
4: Jadi kegiatan hari ini merupakan rangkaian hari jadi Lamongan, di mana setiap tahun kita pasti ada kegiatan pameran hewan eksotis. Namun saat ini ada yang baru, yaitu jalan santai bersama hewan kesayangan. Ini hal yang baru dan ini insya Allah tahun-tahun depan juga akan dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka kita juga mensosialisasikan kepada semua masyarakat bahwa untuk memelihara hewan kesayangan ini harusnya keserawan, artinya kesejahteraan hewan juga harus diperhatikan. Jadi hewan ini juga bisa diajak jalan-jalan supaya tidak jenuh di rumah. Kemudian nanti setelah jalan-jalan, nanti hewan itu bisa masuk di tempat masing-masing, di mana itu nanti ada pengobatan hewan, termasuk diantaranya ada posyandu kucing gitu.
3: Selain menikmati pameran, warga yang membawa hewan peliharaan juga dapat memanfaatkan layanan posyandu kucing secara cuma-cuma.
4: Bahwa di hewan-hewan yang tergabung di komunitas ini, kita juga akan memperhatikan terkait dengan kesehatannya. Nah, mereka kita ajak pameran ini untuk memberikan motivasi pada mereka agar mereka bisa memperkenalkan hewan-hewan eksotis, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa hewan-hewan tersebut itu sangat membahayakan. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama untuk memahami terkait dengan hewan-hewan eksotis yang saat ini juga dipamerkan.
3: Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dasar serta konsultasi mengenai perawatan hewan. Di kesempatan yang sama juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tingginya masyarakat bersama dengan hewan kesayangan seperti kucing, anjing, kelinci, burung, bebek, bahkan hewan-hewan eksotis yang mengikuti giat jalan sehat. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian anak-anak dan masyarakat terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di edisi hari Senin ya, 6 Juli 2026, barengan Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan hari Senin ya, harus semangat terus. Pastinya di siang hari ini ya mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya, ataupun yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar. Soalnya hari Senin biasanya tuh, hari Senin tuh hari yang penuh dengan inspirasi, hari yang penuh dengan semangat yang lebih ya di siang hari ini. Yang belum makan siang, cepat makan siang. Nanti ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya, yang mau kredit ini ya. Siapa ini yang mau kredit ya? Ada 4 macam kredit loh ya di Bank UMKM Jawa Timur. Ini khususnya buat UMKM yang butuh modal untuk usaha ya. Nah, ini ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya latar pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya ya. Dan Sobat Bahana semuanya, topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan teman-teman ya, selamat siang semuanya ya. Nah, apa kabar Ngawi ya? Tiga kata yang paling menggambarkan kota kita ya. Dan ini kan sebentar lagi kita akan memperingati hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Nah, ini semuanya cerita untuk Ngawi ya. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668, Bahan FM mengajak seluruh pendengar untuk bersama-sama merayakan kota tercinta ini ya, melalui kenangan, wisata kuliner, hingga keramahan masyarakat selama satu minggu. Setiap program akan mengangkat berbagai sisi khas Kabupaten Ngawi sebagai bentuk apresiasi terhadap sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat, sekaligus mempererat rasa bangga menjadi bagian dari Ngawi gitu ya. Nah, ini mungkin apa kabar Ngawi, tiga kata yang paling menggambarkan kota kita ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.
1: Tandan ini gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laine ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kedonggalar Ngawi, Toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.

0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Grambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng Jalan Piki Sutono Geneng Ngawi, telepon 447-782. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Ya sudah gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kalau disuruh jelasin ya, Ngawi itu cuma pakai 3 kata gitu ya. Nah ini kamu itu pilih apa gitu ya. Kalau disuruh jelasin Ngawi cuma pakai 3 kata, mengingat ini kan mau hari jadi Ngawi yang ke-668, jadi spesial ini untuk Bahana FM mengulas tentang hari jadi Ngawi ya. Ini temanya siaran nanti satu minggu, nanti ini mengulas tentang hari jadi Ngawi ya. Soalnya mengajak seluruh pendengar untuk bersama-sama merayakan kota tercinta ini ya, melalui cerita, kenangan, atau wisata kuliner ya, atau mungkin juga keramahan masyarakat ya. Selama satu minggu setiap program akan mengangkat berbagai sisi khas Kabupaten Ngawi sebagai bentuk apresiasi terhadap sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat, sekaligus mempererat rasa bangga menjadi bagian

dari Ngawi gitu ya. Ditunggu ya. Nah, ini apa kabar Ngawi? Tiga kata yang paling menggambarkan kota Ngawi tercinta itu apa gitu ya. Nah, yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi yang udah gabung ya. Ini tiga kata untuk Ngawi tercinta itu dari Mas Andi, terima kasih. Asri, nyaman, ramah ya, terima kasih. Dari Mbak Rina, teduh, berkembang, membanggakan katanya gitu. Dari Mas Budi, simple, damai, ngangenin. Dari Mbak Sari juga terima kasih Mbak, yang ada di Geneng Hijau, sejuk, bersahabat. Terima kasih udah gabung di Ajang Kopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, Radio Visualnya, Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, suasana salam olahraga. Kembali lagi yang lebih temannya menemani di ajang Lensa Piala Dunia dan babak 16 besar Piala Dunia 2026 memasuki fase yang semakin menegangkan ya. Nah, hari ini ya, Senin 6 Juli 2026, dua pertandingan besar siap menyita perhatian pecinta sepak bola dunia. Ada dua sesama raksasa Eropa, Portugal menghadapi Spanyol. Lalu disusul pertandingan yang tak kalah seru saat Amerika Serikat menantang Belgia. Nah, laga Portugal kontra Spanyol ini banyak pengamat sebagai final yang terlalu cepat ya. Nah, di satu sisi masih ada sosok Cristiano Ronaldo yang membawa pengalaman dan mental juara. Di sisi lain ini ya, Spanyol hadir dengan permainan kolektif yang sangat solid. Ini dipimpin generasi muda berbakat seperti Lamine Yamal, didukung kreativitas Pedri serta lini belakang yang belum banyak memberi ruang bagi lawan Spanyol, bahkan tampil meyakinkan sepanjang turnamen dengan pertahanan yang sangat disiplin ya. Nah, sementara Portugal ini mengandalkan kombinasi pengalaman dan kecepatan. Selain Ronaldo, ada Bruno Fernandes, ada Rafael Leão, hingga Nuno Mendes yang siap menjadi pembeda. Pertarungan ini lini tengah diprediksi menjadi kunci siapa yang akan menguasai permainan ini ya. Nah, di pertandingan berikutnya nanti ada Amerika Serikat mendapat tantangan berat dari Belgia. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi tim asuhan Mauricio Pochettino. Sementara Belgia datang dengan pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, ada Thibaut Courtois hingga Jeremy

Goku yang siap memberikan ancaman kapan saja. Nah, pengalaman mengalahkan semangat muda atau justru lahir kejutan baru di babak 16 besar ini akan dikupas kekuatan tim, pemain kunci, hingga peluang masing-masing negara hanya di lensa Piala Dunia gitu ya. Dan sobat-sobat semuanya, kemarin yang sempat deg-degan ya, kira-kira Ronaldo menang apa tidak nanti, bisa memasukkan gol atau tidak ya, maksudnya wakilnya dari negaranya Portugal gitu ya. Nah sobat-sobat semuanya, jangan lupa juga ini ya, nanti ada pertandingan ini ya. Nah besok ya, jangan lupa nonton, ini ada Portugal melawan Spanyol jam 2 pagi. Terus ada Amerika Serikat melawan Belgia jam 7 pagi ini ya. Kira-kira skornya berapa ini? Ditunggu aja nanti ya. Dan sebetulnya semuanya, di siang hari ini tak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan di fase gugur. Satu gol bisa mengubah sejarah dan satu momen bisa melahirkan pahlawan yang baru ya. Apakah Portugal mampu melewati dominasi permainan Spanyol? Mampukah Amerika Serikat memanfaatkan dukungan publik untuk menghentikan langkah Belgia? Jawabannya kita saksikan di lapangan hijau dan pertandingan yang dipastikan berlangsung sengit ini ya nanti ya. Dan terima kasih juga sudah menyimak Lensa Piala Dunia 2026. Saya Lupita Bahana, tetap ikuti perkembangan terbaru Piala Dunia 2026 hanya di Radio Bana, karena akan terus menghadirkan ulasan, juga akan menghadirkan fakta menarik dan hasil pertandingan dari panggung sepak bola terbesar di dunia. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua, masih bareng Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun di live streaming di www.bahanafmngawi.com ataupun yang sudah gabung di live TikToknya, terima kasih banget udah gabung ya. Dan yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, tentang Ngawi ini ya. Nah ini kalau disuruh jelasin Ngawi cuma pakai 3 kata, kamu pilih yang mana gitu ya, pilih apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Ngawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: setitik setitik sak jerone telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: Enfika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545, bisa juga melalui ini ya, di live TikToknya Ti Hayu gitu ya. Yang mau gabung masih ditunggu. Dan topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang ini ya Sobat Bahana semuanya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga. Kalau disuruh jelasin ngawi cuma pakai 3 kata, kamu pilih apa gitu ya. Yang sudah gabung tadi, terima kasih. Saya pilih ini aja Kak, dari Pak Tono ini ya, sawah lestari makmur. Dari Mbak Eka tadi ya, yang ada di Beringin, bersih damai membanggakan. Dari Mas Rizky, sederhana kompak berkembang. Terus dari Mbak Yuni yang ada di Jogorogo, pegunungan sejuk indah. Dari Mas Fajar tadi, potensial mandiri keren ya. Terus dari Mbak Nina, ramah adem anyaman. Dari Mas Agus, terima kasih, subur tenang istimewa. Terus dari Mbak Lilis, Kendal, ayam rukun bersih. Dari Mas Joni, Kedonggalar, maju kreatif berbudaya gitu ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. 3 kata ya untuk ngawi, apalagi nih mau hari jadi ngawi yang ke-668 ya. Jadi banyak sekali ini apa itu acara-acara yang digelar di hari jadi ngawi yang ke-668. Sobat Bahana semuanya yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana, masih

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu ya. Kalau disuruh jelasin Ngawi cuma pakai 3 kata ya. Kamu pilih apa gitu ya? Kata-katanya apa? Soalnya mengingat kita akan memperingati hari jadi Ngawi yang ke-668 gitu ya. Yang pasti di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, barengan teman-teman ya, ataupun yang lagi sibuk dengan segala aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar ya di siang hari ini. Yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, sama siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya. Dan tentu saja di siang hari ini yang lagi menikmati juga ini ya, lagi menikmati makan siang ya, sama siang semuanya. Baik sobat Bana semuanya, yang sudah gabung ya di Ajang Ngopi Bahana kali ini ya, terima kasih banget sudah gabung tadi 3 kata untuk Ngawi ya. Yang sudah gabung terima kasih tadi buat Maulan ya, rumah cinta selamanya. Tuh dari Mas Indra ya, terima kasih bersejarah asri istimewa. Tuh dari Mbak Putri, kuliner ramah favorit. Dari Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto, menyenangkan ramah berkembang. Dari Mbak Dewi, hangat, aman, nyaman. Dari Mas Arif ya, yang dari Ngerambe, terima kasih hijau damai alami. Tuh dari Mbak Maya, alam segar memikat. Dari Mas Tono, sawah lestari makmur. Dari Mas Eka, terima kasih Mas Eka udah gabung ya, bersih damai membanggakan. Terus dari Mas Rizky yang dari Pangko, sederhana kompak berkembang. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Mungkin lagi sibuk-sibuknya melakukan aktivitas juga, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, sama siang semuanya ya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, selamat siang semuanya ya. Nah sobat Bana semuanya, rangkaian hari jadi Ngawi yang ke-668 ini ya, ini untuk hari ini ya. Nanti ada malam tirakatan di Pendopo Widyagraha jam 19 ya, ada malam tirakatan. Terus tanggal 7 Juli upacara hari jadi Ngawi yang ke-668 di Pendopo Widyagraha, nanti jam 7 ya, 7 pagi. Terus jam 11 pesta rakyat di alun-alun Kota Ngawi ya. Ini tanggal 11 nanti ada pesta rakyat di alun-alun Ngawi jam 19. Nanti ada juga Deni Caknan ya nanti ya. Jangan lupa nonton nanti. Ada juga bazar kuliner. Terus tanggal 14 sampai 16 pameran dan bursa pusaka di Gedung Kesenian dan Halaman Pendopo Widyagraha jam 19 ya. Terus jam 15, tanggal 15 maksudnya, kok jam 15 tanggal 15 nanti ada pagelaran budaya ketoprak di alun-alun Ngawi jam 19. Terus tanggal 16 pagelaran ketoprak dan reok di alun-alun Ngawi nanti jam 19. Terus tanggal 17 nanti ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk di alun-alun Kota Ngawi ya, ini jam 19 ya. Itu tadi rangkaian agenda hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Temanya tuh Ngawi tumbuh berdaya berbudaya. Baik sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin ya, 6 Juli 2026. Terima kasih atas sebesamanya semuanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dan

0: hari biasanya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

ready? Showtime. Let's go.

down.

0: Ini gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
6: Pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1. Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius.

0: bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000 rupiah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: 감옥 야토 찐다.
1: 에, 누가 님 마이 보일러?
2: 에, 내가 그 저라도 안 그러나 왜 더 안 나요? 랑송 덤블롱. 댐.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Cel ke ra?
1: Gak boleh.
0: Cel ke?
1: Gak.
0: Cel ke?
1: Gak. Ah.
0: Cel ke?
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial bar.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Dari tadi kamu diem terus, kenapa? Yaudah turun. Kalau ada masalah, omongin sekarang.
4: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama temen cewek kamu.
3: Apaan sih? Emang penting hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
4: Ya, tapi kan aku gak tahu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga...

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit.

0: sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
3: Desa Sumber, Kradenan Bloro, Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
5: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
3: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
6: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jamasan dan kirap 5 pusaka warnai peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana hikmat menyelimuti Pendopo Widyagraha pada Sabtu 4 Juli 2026 malam saat pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar prosesi jamasan dan kirap pusaka sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Tradisi yang dimulai pukul 19.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono dan diikuti jajaran Forkopimda, tokoh budaya, serta masyarakat. Hadir dalam prosesi tersebut Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, tokoh budaya hingga pasukan kirap dari Keraton Surakarta yang turut menghadirkan suasana sakral dan kental akan nilai-nilai budaya Jawa. Prosesi diawali dengan jamasan atau penyucian benda-benda pusaka peninggalan pemerintahan terdahulu. Setelah itu, kelima pusaka dikirap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur sekaligus sarana mengenalkan warisan budaya Kabupaten Ngawi kepada masyarakat. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan tradisi jamasan bukan sekedar seremoni tahunan tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya yang diwariskan para pendahulu.
4: Ingin
3: tahun ini peringatan Hari Jadi Ngawi terasa lebih istimewa karena hadirnya satu pusaka baru, yakni Kiai Parikesit yang didatangkan dari Sanggar Keris Mataram, Yogyakarta. Ia menjelaskan Kiai Parikesit memiliki filosofi sebagai sosok pencari yang mampu menemukan jalan keluar dalam setiap tantangan. Nilai tersebut dinilai relevan dengan semangat pembangunan Kabupaten Ngawi di tengah dinamika zaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, dukung Kabupaten Layak Anak, Dinas PPKB P3A dan PKK Magetan bersihkan 5 tempat ibadah ramah anak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KB P3A Kabupaten Magetan bersama tim penggerak 3K Kabupaten Magetan menggelar aksi bersih-bersih di Masjid Rizki Iman Dukuh Pulutan Desa Banjar Panjang Kecamatan Ngariboyo. Kegiatan yang melibatkan Forum Anak Duta Genre Kader PKK serta masyarakat setempat menjadi bagian dari program Tempat Ibadah Ramah Anak atau TIRA untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak atau KLA. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Magetan Sukartini mengatakan kegiatan di Masjid Rizki Imam merupakan kegiatan di hari ketiga dari rangkaian aksi bersih-bersih di 5 tempat ibadah ramah anak yang tersebar di Kabupaten Magetan. Menurut Sukartini, sekitar 100 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka membersihkan area masjid, toilet, tempat wudhu hingga lingkungan sekitar yang setiap hari digunakan masyarakat dan anak-anak untuk kegiatan TPA.
4: Hari ketiga ini kita kaitan dengan masjid yang ada di sini, di lokus ini, itu kondisinya tidak baik-baik saja. Tiap hari dipakai, terus ini juga untuk dininya TPA anak-anak. Harapannya nanti kaitan dengan TIRA, tempat ibadah layak anak ini bisa mendukung penilaian KLA Kabupaten Layak Anak.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan, Arini Handayani mengatakan Masjid Rizki Iman di Dukuh Pulutan Desa Banjar Panjang Kecamatan Ngargoyo dipilih karena tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Quran bagi anak-anak melalui kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran TPA. Menurutnya lingkungan yang bersih dan nyaman akan membuat anak-anak lebih bersemangat belajar sekaligus menanamkan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Arini menambahkan kegiatan tersebut menjadi bentuk kerja nyata anak-anak selama masa libur sekolah. Selain menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih dan nyaman, kegiatan tersebut juga menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial kepada generasi muda. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, menurut Bupati Lamongan, 65% jalan di Lamongan kini dalam kondisi baik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
6: Baik, terima kasih Sobat. Bupati Lamongan, Yuhran Nur Effendi, mengungkapkan bahwa 65% ruas jalan di Kabupaten Lamongan kini dalam kondisi mantap. Hal ini disampaikan saat peresmian ruas jalan poros Maindu Blawirejo, Kecamatan Kedungpring. Capaian tersebut merupakan hasil dari program prioritas Jamula Jalan Mulus Lamongan yang bertujuan meningkatkan konektivitas serta mendorong ekonomi daerah. Tahun ini, Pemkab Lamongan menargetkan perbaikan 48 ruas jalan strategis dengan total panjang 35,1 km. Keberhasilan pembangunan di Desa Maindu sendiri tak lepas dari semangat gotong royong, di mana proyek rekonstruksi jalan sepanjang 1,6 km tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkab Lamongan dengan swadaya masyarakat serta kontribusi dari para diaspora setempat. Kedepan, pembangunan akan terus berlanjut melalui program Jamula Mantap yang menyasar jalan poros antar wilayah seperti ruas Pucuk Laren dan Mantup Sambeng. Selain perbaikan fisik, Pemkab Lamongan juga akan segera merealisasikan program Lamongan Menyala dengan memasang 10.000 titik lampu penerangan jalan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha atau KPBU guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga beraktivitas di malam hari. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan. Sobat, harumkan nama daerah di tingkat nasional, dua akademi sepak bola asal Lamongan resmi berlaga di Piala Presiden 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dua tim sepak bola usia dini perwakilan Kabupaten Lamongan, yakni Kemendung Football Academy atau KFA U10 dan Persela Academy U12 resmi melaju untuk unjuk gigi dalam putaran nasional Festival Sepak Bola Piala Presiden 2026. Kompetisi bergengsi yang mempertemukan akademi serta sekolah sepak bola terbaik dari seluruh Indonesia ini diselenggarakan di Jogja Expo Center, Yogyakarta mulai tanggal 6 hingga 11 Juli 2026. Kedua tim kebanggaan masyarakat Lamongan tersebut telah bertolak menuju lokasi turnamen sejak Minggu 5 Juli 2026 dengan membawa misi besar untuk mengharumkan nama Lamongan sekaligus mewakili Provinsi Jawa Timur di panggung olahraga nasional. Ketua ASKA PSSI Lamongan Edi Yunan Ahmadi mengonfirmasi keberangkatan kedua tim dan berharap agar para pemain muda mampu menunjukkan performa terbaik dengan mengutamakan kedisiplinan serta sportivitas tinggi selama fase penyisian grup berlangsung. Pada kategori U12, Persela Academy yang tergabung dalam grup B bersama Bima Putra Blitar dijadwalkan melakoni laga perdana melawan SSB Agas Jaya Sumatera Utara dan SSB Mimika United pada Senin 6 Juli 2026. Sebelum akhirnya menutup fase grup dengan menantang Persebi Boyolali pada Selasa esok hari. Sementara itu, pada kategori U10, Kemendung Football Academy yang lolos mendampingi Satria Muda Sidoarjo siap bersaing ketat memperebutkan tiket babak gugur melawan tim-tim tangguh seperti Jakarta Academy, Wasaka Muda Indonesia, dan SSB Gelora Muda demi memperoleh pengalaman bertanding yang berharga bagi masa depan sepak bola Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
8: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di sore hari ini Sobat Bana, karena besok Ngawi adalah dalam hari apa nih ulang tahunnya, sehingga warga Ngawi tetap semangat ya di usianya Ngawi yang ke-668. Nah, sesuai dengan harapan Ngawi Sobat Bana ya, tetap masyarakatnya harus rukun selalu. Tema kali ini yang kita angkat, apa kabar Ngawi? 3 kata yang paling menggambarkan kota kita. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik ikon biru visual radio di aplikasi Xspace, biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
5: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih banget yang sudah bergabung, tetap kompak. Ada Mas Rian ya, yang ada di Mas Fatih. Nah, tema yang kita angkat sobat Bahana sekali lagi ya, apa kabar Ngawi? Tiga kata yang paling menggambarkan kota kita. Nah, kalau ada yang bertanya Ngawi itu seperti apa sih sobat Bahana? Nah, ini mungkin setiap orang punya jawaban yang berbeda ya. Ada yang langsung bilang adem, ramah, berkembang. Ada juga yang memilih sawah, benteng, bahagia. Bahkan ada yang cukup menjawab rumah, keluarga, rindu. Tiga kata memang terdengar sederhana, sobat Bahana. Tapi dari tiga kata itu, kita bisa melihatnya bagaimana masyarakat memandang daerah yang kita cintai ini, yaitu Ngawi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap semangat untuk Sobat Bana yang benar-benar masih menikmati suasana Ngawi ya, yang tentram adem. Apalagi besok ulang tahunnya ya. Di usianya yang ke berapa? 668 seperti itu ya. Oke, tetap kompak selalu Sobat Bana. Ada Mas Alek juga, selamat sore. Ditunggu traktirannya ya. Ternyata ulang tahunnya sama seperti hari jadi Kota Ngawi ya, tanggal 7 Juli.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, Mega Bintang Neymar dan Cristiano Ronaldo kompak disyaratkan bakal gantung sepatu sebagai pesepak bola selepas gelaran Piala Dunia 2026. Berita yang

0: Serviva untuk saudari ini. Hal itu disampaikan oleh keduanya di hari yang sama ketika Brasil maupun Portugal hendak berlaga di babak 16 besar Piala Dunia 2026 hari Minggu kemarin. Demikian Flash News hari ini.
1: Flash News.
2: Ica kangen nih, ya rasa izin tidak tak.
3: Ya izin aku.
2: Alah.

0: Lae kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good.
14: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojaya 119 Ngawi. 42 menit lepas dari pukul 4 sore, sebenarnya tetap semangat di hari ulang tahun Ngawi ya. Nah, Sobat Bana, Kabupaten Ngawi ini merupakan salah satu daerah tertua di bagian barat Jawa Timur. Ini yang memiliki sejarah panjang sejak masa Kerajaan Hindu Buddha.

0: Kesultanan Mataram, Kolonial Belanda hingga Indonesia Merdeka. Asal-usul nama Ngawi yaitu dipercaya berasal dari kata awi atau bambu. Dahulu, kawasan ini dikenal memiliki hutan bambu yang sangat luas. Ada pula pendapat yang menyebut nama Ngawi berkaitan dengan letaknya di daerah dekat tempuran atau pertemuan dua sungai besar, yakni Sungai Bawang Solo dan Sungai Madun, yang menjadi jalur penting perdagangan sejak zaman dahulu. Kita tunggu sobat Buana opini Anda di 0856345 4545 dengan tema apa kabar Ngawi. Ini tiga kata yang paling menggambarkan kota kita ya. Tetap kompak dan semangat.
1: Royal Music.
2: Mas James.

0: Sintar, Sintar.
1: Mas Silva.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgia ku.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari Rp55 juta. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional makeup tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Yunita Pri. Memang ketika kita disakiti oleh orang yang kita cintai, rasanya perih di hati, menimbulkan penyakit hati sobat Bana ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Rina di Paron, Sawah Damai Rumah ya. Terima kasih banget. Tiga kata yang sederhana tapi begitu dalam maknanya. Sawah menggambarkan Ngawi sebagai daerah agraris yang subur. Damai mencerminkan suasana yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk. Sementara rumah menunjukkan bahwa Ngawi selalu menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Seberapapun jauh kita pergi, semoga Ngawi akan selalu menjadi rumah yang membahagiakan bagi kita. Terima kasih banget yang sudah bergabung. Kita tunggu opini sobat Bana dengan tema apa kabar Ngawi. Tiga kata yang paling menggambarkan kota kita. Tetap kompak, kita tunggu sekali lagi di 0856 345 4545.

105,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara asing asal Cina yang merupakan sindikat pelaku penipuan investasi di Batam ke dalam daftar penangkapan penangkalan sumber hidup. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, deportasi massal ini dilakukan atas permintaan resmi dari Otoritas Republik Rakyat Tiongkok melalui Kementerian Keamanan Publik. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: aman. Gampang sih.
1: Heo! Eh! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano? Ambil susu mano? Sekarang kuwi ya panggilanmu kek?
2: Yo, kan ganteng bu. Mau kan yo susunya kuwi susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh kowe. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho Bu, ora ono makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan udah reti tau, aku kan biar dia hobi nih mano. Rasa nesu-nesu, si tanganmu kok berunjal-berunjal gak apa-apa tuh, nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manokku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayo, tambah gincis-gincis ya.
1: Tenang,
2: Bora. Mas, salim sih. Nah, mau aku mulai gawain no susu ya.
1: Ini oke.
2: Oke, ya, Bek.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Kicomania sobat Bana yang lagi viral tembangnya ya. Selamat sore, terima kasih banget masih tentang Ngawi sobat Bana ya. Untuk asal-usul nama Ngawi sobat Bana, nama Ngawi dipercaya berasal dari kata awi atau bambu. Dahulu kawasan ini dikenal memiliki hutan bambu yang sangat luas. Masa kerajaan, wilayah Ngawi pernah berada dalam pengaruh beberapa kerajaan besar di Nusantara, antara lain Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Majapahit. Posisinya yang strategis menjadikan Ngawi sebagai jalur penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sahabat Bana, sekali lagi ya, Ngawi dikenal sebagai daerah agraris dengan hamparan sawah yang luas. Namun kini Ngawi juga terus berkembang di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pariwisata hingga tumbuhnya pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, keramahan masyarakat, kuliner khas serta berbagai destinasi wisata tetap menjadi identitas yang melekat. Oke, sahabat Bana, tema yang kita angkat, apa kabar Ngawi? Tiga kata yang paling menggambarkan kota kita. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk sebut Bana.

Lagi tukang kendangnya turu, mas, mas, tangi mas, eh, payah pegawai ini. Waduh, tukang kendangnya turu ini. Lanjut.

0: ไปซื้อนี่ไปซื้อมุ้ง
1: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aquaviva, murni, sehat, alami.
8: Selamat sore, terima kasih banget. Kita udah 18 menit lepas dari pukul 5, Sobat Bana. Masih tentang ngawi, ya. Dengan tema, Sobat Bana, apa kabar ngawi? Tiga kata yang paling menggambarkan kota kita. Yaitu... Sebelum kita baca SMS, Sobat Bana, pada masa kolonial Belanda, pada abad ke-19, Belanda membangun Benteng Vandenbos atau yang lebih dikenal sebagai masyarakat, yaitu Benteng Pendem. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1839 hingga 1845 oleh Jenderal Johannes Vandenbos sebagai pusat pertahanan dan pengawasan wilayah perdalaman Jawa setelah berakhirnya Perang Jawa. Benteng tersebut hingga kini menjadi salah satu ikon wisata sejarah Kabupaten Ngawi. Terus, Ngawi dan manusia purba. Ngawi juga terkenal dalam dunia arkeologi melalui Museum Trinil. Di kawasan Trinil, ilmuwan Belanda, De Bois, menemukan fosil manusia purba Homo erectus pada tahun 1891. Penemuan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah penelitian evolusi manusia di dunia. Kita tunggu Sobat Bana dengan tema apa kabar Ngawi? Tiga kata yang paling menggambarkan kota kita. Tetap semangat.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

peradab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petre yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste biar.
5: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Setelah tadi kita mengumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Oke, fakta menarik tentang Ngawi Sobana, yaitu berada di pertemuan dua sungai besar, Bengawan Solo dan Sungai Madiun, memiliki salah satu benteng peninggalan Belanda terbesar di Jawa Timur, menjadi lokasi penemuan fosil Homo erectus yang terkenal di dunia. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi jalur strategis antar daerah. Memiliki hamparan sawah yang luas sehingga dijuluki salah satu daerah penghasil beras utama di Jawa Timur. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Budi di Mantingan ya. Tiga kata untuk Ngawi, maju, bersih, membanggakan. Tiga kata ini menunjukkan harapan sekaligus kebanggaan terhadap Ngawi. Maju berarti pembangunan dan perekonomian terus berkembang. Bersih mencerminkan lingkungan yang nyaman dan terawat. Sedangkan membanggakan menunjukkan bahwa Ngawi punya banyak potensi yang layak dikenalkan hingga keluar daerah.

0: sumber rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian.
2: 104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajang ngopi senja edisi hari Senin tanggal 6 Juli dengan tema apa kabar Ngawi? Tiga kata yang paling menggambarkan kota kita. Selamat hari jadi Ngawi yang ke-668. Tetap semangat dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Peluang Brazil berikutnya hadir dari Ryan di

Sobat Wana 104,5 FM Bana Radio. Norwegia melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai membungkam Brazil dengan skor 2-1. Sobat Bana, dikutip dari Detik Sport, Erling Haaland jadi pahlawan dengan 2 golnya di penghujung laga. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin Sobat Bahana 6 Juli, tema kita di malam hari ini, apa kabar Ngawi? 3 kata yang paling menggambarkan untuk kota kita nih. Langsung aja share opini kamu di 085634545445 atau di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare,

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama nih. Yang kedua aja di sini nih. Oke, sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita tentang ulang tahun Ngawi yang ke-668 gitu ya. Kalau kita ngomongin soal kota Ngawi tercinta nih Sobat Bahana, apa kabar Ngawi gitu ya. Kalau Sobat Bahana bisa menggambarkan nih, tiga kata yang paling menggambarkan kota Ngawi itu apa? Tiga kata deh, kalau kamu apa nih? Dalam menyambut hari jadi kota Ngawi nih yang ke-668, kita harus lebih mendekatkan nih ya dengan kota Ngawi tercinta ini, ya kan? Kita mungkin udah berpuluh-puluh tahun di sini gitu ya, dan pastinya Sobat Bahana dalam berpartisipasi memperingati ulang tahun kota Ngawi kita gitu ya, tiga kata yang paling menggambarkan kota Ngawi itu apa gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 085634545 dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Sini tungguin gabungnya, jadi tetap stay tune aja deh, jangan ngopi santai.

0: Sì.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih?

0: Adekku suka yang rasa stroberi, tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy ingin menyapa dulu nih, ada Kak Lutfi ya, halo selamat malam. Ada Kak Fauzan, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Terus kemudian juga ada Kak Novika, terima kasih sudah bergabung. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 13 menit lagi di sesi yang pertama, jadi barengan sama Cindy terus ya, di ajang Ngopi Santai.

0: ceng kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B, repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro, toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro,
4: toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro,
3: toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro,
4: toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sumut Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Di babak 16 besar Piala Dunia 2006 kembali menghadirkan dua pertandingan yang sayang banget untuk dilewatkan ya. Pasti untuk itu ya Sobat Bahana, kita berada di ajang Lensa Piala Dunia 2026 untuk update beberapa informasi mengenai Piala Dunia kali ini. Nah Sobat Bahana, aroma final nih kayaknya udah mulai terasa gitu ya, karena ada banyak tim-tim besar sekarang tuh udah mulai berhadapan demi satu tiket ke perempat final. Dan lagi pertama nih Sobat Bahana akan diselenggarakan di Selasa dini hari, yaitu tepatnya di jam 2 pagi nanti. Ini ada Portugal yang akan bertemu nih dengan Spanyol nih. Waduh, kedua tim ini terakhir kali bertemu di UEFA Nation 2025 dan bermain imbang di 2 sama. Sehingga duel kali ini mungkin bisa diprediksi ya berlangsung ketat sejak menit pertama. Dan Portugal masih mengandalkan pengalaman saat mega bintang yaitu Cristiano Ronaldo ya, yang terus menunjukkan ketajamannya, didukung dengan kreativitas dari Bruno Fernandes, kemudian juga ada kecepatan dari Rafael. Sementara itu untuk Spanyol nih sebetulnya datang dengan permainan kolektif yang sangat solid. Tim asuhan dari Luis de la tampil belum terkalahkan dengan pemain muda seperti Lamine, kemudian ketajaman dari Mikel yang sudah mencetakkan 4 gol di turnamen ini. Nah, kita lanjut. Kita beranjak dari Portugal dan juga Spanyol. Akan ada laga lagi di jam 7 pagi, yaitu Amerika Serikat yang akan melawan dengan Belgia. Dan Amerika Serikat lolos ke babak ini setelah menyingkirkan Bosnia dengan skor 2-0. Belgia nih sebetulnya juga datang dengan kepercayaan diri tinggi usai melewati laga dramatis melawan Senegal dengan pastinya pengalaman-pengalaman dari Kevin, kemudian juga ada Romelu, serta performa dari Youra yang membuat Belgia ini unggul gitu ya. Nah, ini dari dua pertandingan ini sebetulnya siapa nih yang akan melangkah ke 8 besar? Apakah Portugal dan juga Belgia, atau bahkan justru Spanyol nih dan juga Amerika Serikat yang akan melanjutkan mimpi mereka? Nah, saksikan keseruannya ini Sobat Buana, karena di babak gugur satu momen bisa menjadi penentu sejarah nih. Jadi tetap ikuti semua perkembangan Piala Dunia 2022.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Makasih ya.
2: Iya.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Kita
1: bahana melalui SPS Radio.
0: Oh, SPS Radio. SPS Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama nih, Sobat Bahana. Apa kabar Ngawi? Tiga kata yang paling menggambarkan kota kita nih. Langsung aja syurup ini kamu di 085-634-5445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung ya melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Wah, dari mie sedap baru.
1: Legendaris Jepang atau chicken ramen.
0: Sugoi. Minyak lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
2: Yes, yes, yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
2: Yeah.
3: Kowe mas, kok suwedi ngono? Ditinggal pas sange ta?
4: Ora.
3: Lah terus?
4: Sikilku mau beda.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron.

0: Ngawi, Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
1: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.

104,5 FM Buana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
0: Acha!

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singgat Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
9: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye?
9: Sehat Bu.
10: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
9: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
10: Iya, enggak apa-apa, Wi.
9: Iya. Dadah, Ibu.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan

0: hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
1: Bubuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
3: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
4: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
5: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
6: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

mungkin ini akhir dari cerita cinta kita. Tapi aku akan mengenalmu dengan penuh kasih sayang.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan.

Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mok.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
8: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwe jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Allah. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza, that is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile. Three.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
10: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
11: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
12: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: kilo bocah sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo jadi sia-sia, Mas.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklah panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Cut.

0: Belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh.

0: sobat, apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian.

Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Rabbi a'udhu bika min hamadhatis syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Remisya MRBJ yang sama-sama kita cintai. Tolong aminkan sama-sama, semoga Remisya senantiasa Allah rahmati, semoga dakwah Remisya senantiasa Allah berkahi, dan semoga setiap langkah Remisya ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Teman-teman sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini kok kayak ada masalah gitu sih. Apa kabar semuanya? Nah, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Sehat hatinya? Alhamdulillah. Agak lebih baiklah jawabannya ya, daripada yang kantong. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita, jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita malam ini? Iya, jawabannya karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah. Maka sikapnya teman-teman ketika hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata kemauan kita pribadi, tapi Ahilman percaya bahwa ketika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik ya, kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas,
Tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ahilman, mana keterangannya? Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi kayak iya gitu? Apa artinya? Man, barang siapa, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Oke. Kalau yang ingin kita, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, berpotensi banyak yang tidak jadi, betul? Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya iya ya. Itu yang paling mudah saja ya. Ya. Kalau maunya kita, mungkin banyak yang tidak jadi dibanding yang jadinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

يقول له كن فيكون. Sungguh setiap perkara jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kalau manusia yang ingin, pasti atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Di hadis ini apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairan, kepada orang itu khairan, kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah. Teman-teman sayang, kalau kita membaca kalimat khairan, itu maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah kalimatnya. Jadi kalau kebaikannya dunia saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Ana bi khair, kan gitu kan? Saya baik. Maksudnya apa? Baiknya bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga baiknya sampai pada akhirat nanti. Nah, kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman catat baik-baik ya. Kalau malam ini, AA, kenapa ya aku yang diringankan langkahnya? AA, kenapa aku yang pengen datang ke tempat ini? Karena jawabannya, Allah inginkan teman-teman mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka Ahilman sungguh berharap kepada Allah, kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya. Semoga yang belum dapat jodoh, Allah temukan jodohnya. Kurang kencang aminnya ini. Ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak usah ganteng-ganteng banget lah, minimal kayak Ustadz Hilman ya. Mau gak punya suami kayak Hilman? Kalau bisa jawabannya jangan ya. Kenapa jangan Hilman? Karena Ahilman juga belum tentu mau sama teman-teman ya. Dan saya juga mikir-mikir juga temerannya, gak mungkin langsung iya juga. Yang ikhwan, Ahilman doakan dapat jodoh yang cantik, amin. Dapat jodoh yang solehah, dapat jodoh yang cerdas, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung, kontrakannya di mana-mana ya. Udah kebayang otak-otak kalian ya. Saya paham maksudnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini, apapun persoalan kita, ingat ya, AA, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan, apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di mata kita, itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat, status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa
yang pernah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir sholat atau setelah sholat. Hafal enggak doanya? Coba ya, ahilman sekali, teman-teman sekali. Ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kelapangan, dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya biar gak diulangi lagi doanya ini ya. Coba ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.

Ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada tiga yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku. Sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita, sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan, karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba, Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan yang teman-teman pikirkan, lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita kalau sedang punya masalah, lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan, di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya nih, pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul gak? Teman-teman nanya gini, A'a, kenapa ya aku tinggalin sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu gak kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah lah ya, intinya mah, kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita, capek atau tidak? Capek, misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita, dia mah mungkin udah kemana kali? Dia mah udah, mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali? Betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh, selesai pada bab itu, capek. Teman-teman tahu gak sih, jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita, ini benar apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang, ditolak, biasa enggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Ah, biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita enggak sejalan dengan apa yang orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh enggak akan mungkin kita miliki. Dan yang bodohnya, kita masih memperjuangkannya. Hei, dia mah udah kemana kali? Capek gak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi, yang tambah capek lagi, seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja gak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan? Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh gak harus apa ya, kadang-kadang gak sejalan dengan apa yang kita mau kan. Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah, mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita, capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah, ala zikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya, ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah, engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh memang. Itu butuh iman yang dalam memang.
Makanya iman itu kan kudu dicari.

terus betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah. Berat sih. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-teman zikirnya kuat, ingat ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kan gitu kan? Ingatlah hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bisa bikin tenang itu bukan keadaannya harus sesuai dengan harapan kita, bukan. Tapi yang akan jadi tenang ketika teman-teman melihat apapun kejadiannya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enggak apa-apa hatiku merasakan patah hati yang sangat berat. Tapi aku percaya ya Allah, Engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku, tapi Engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan diriku di kemudian hari. Selesai. Saha orang na teuing atuh. Siapa orangnya? Nah, bab siapa orangnya masuk level yang kedua, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman tidak akan masuk pada level ikhlas, tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat sertakan Allah di dalamnya. Enggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat tiga ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat tiga ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ingat surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, Aa, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama saya? Jawabannya, karena Allah percaya tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu engkau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka gak boleh bilang gini, kamu mah gak kayak aku. Aku mah hidupnya teh susah. Kamu mah naon sih? Kamu mah enggak kayak aku. Aku mah ya. Shh. Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat status hari kedua itu. Hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Ahilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini, nanti kita keluarkan seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu
sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Hilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya, ya paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wasyukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa gak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena dibalik sesuatu yang gak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita. Ketika kita bisa menjalani sesuatu yang gak enak itu, obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak Ustaz, ini sakit Ustaz. Iya, karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa, ditempa, ditempa, ditempa, agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah? La in syakartum la

pasti Allah lam ada lamnya, lamnya lam taukid, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Aa, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang? Mikir dulu nggak jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya nggak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya, betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu, iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustaz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Aa, kenapa ya? Semesta tuh gak berpihak sama saya. Aa, kenapa ya? Ah, capek gak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. Aa, aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya, karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan Ahilman tuh mending cowok juga ya. Karena Ahati mending cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit. Sama antum juga ikhwan. Antum gak bisa bilang gini, Aa, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah, mungkin ini pilihan saya, Aa. Apa? Mencintai Aa. Jadi kak urang, jadi siun kan? Hati-hati tak, hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar, na'udzubillahi min dzalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya tuh, fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat ya, pernah Ahilman jelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi gak? Mau dijelasin lagi gak? Atau cukup? Waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV. Ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau, lihat aja video Ahilman. Insya Allah lah. Lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah buka aja video Ahilman, udah ada, udah. Insya Allah pas nonton video hilang galaunya. Abis nonton inget lagi gitu ya. Tapi tenang naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit. Kan pernah Ahilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada tiga keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Di mana bedanya? Di situ. Iya, baik. Enggak usah nanya gini. Bedakan ya? Asa beda dah. Apa ya coba? Temennya? Iya, beda kok. Terus naon sih enggak gitu. Udah, biar cepat. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya?
Apalagi apa yang belakang, bedakan ya, ah, jangan ribut, ribut kalau gitu ya. Aa, apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti, jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit, berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana? Atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang apa ya? Yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi. Sehingga disebutnya bukan disakiti, tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti, ya kalimatnya diganti. Aa, Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa diantaranya? Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita teh mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hey, orang itu gak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada dia yang pergi ninggalin kita. Jadi simpel di situ mikir. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur ini kuncinya, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang, capek. Capek apa enggak? Capek. Aa, kenapa ya nasib aku enggak kayak teman aku? Temen aku tuh mending fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus. Jodohnya juga deket. Terus aku gimana? Telinga tuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri, betul atau tidak? Ingat ya, di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini. Teman aku mah seangkatan udah nikah semua, tinggal aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang buruk kan, aku sejelek itukah aku Ahilma? Sampai gak ada yang mau sama aku. Ngaca atuh. Coba mas nanya ke saya. Nah itu datang, kenapa coba? Karena kita gak pandai bersyukur dengan keadaan dan bandingin sama orang. Teman-teman ikhwan, kenapa ya semua teman ikhwan saya udah nikah semua, tinggal saya. Bahkan teman ikhwan saya ada yang pernah udah dua kali nikahnya. Orang hijiki acan. Saya satu aja belum. Teman-teman, tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar nggak diulangi lagi ini ya. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking.
ini bahasanya tangsel ya, atau jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami kata Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Udah mah dia pergi ninggalin kita, masa kita enggak cinta sama kita? Ustaz, dia pergi, udah aku mah udah enggak ada yang cinta lagi. Kalau udah enggak ada orang nyintain kita, cintai diri kita sendiri saja. Kalau teman-teman merasakan sakit berlebihan, berarti teman-teman mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya dua. Satu, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi. Dan yang kedua, yang paling ngenes ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi gimana? Ya sudah, belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar, iri nanti keluar, mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya gak senang banget. Hah? Dia nikah. Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain. Yang stroke ringan kita, capek. Ini kan penyakit kita nih.

0: kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan.
1: Ada.
0: Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Iya. Teman kita ganti beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Teman aku teh kameranya 3 semua. Teman-teman gak makan, jadi mah minum Proma. Sekaligus ini endorse untuk Proma ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Proma, insya Allah itu baik ya. Kadang-kadang begitu, teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Capek gak sih kayak gitu, capek gak sih? Capek apa enggak? Please mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustadz, kok dia cuma hanya singgah ke saya? Enggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah test case kali. Atau bahasa aja gampangnya apa ya? Trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkan. Betul? Ustaz, kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ingat ya, ada filosofi kaca mobil. Kenapa kaca bagian depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Tahu gak kenapa? Tahu mobil kan? Iya, tahu mobil kan? Ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak gak yakin gitu ya. Yang ikhwan, antum banyak bekerja dengan baik insya Allah ya. Insya Allah. Karena akhwat itu bisa tahu loh, mana kerudung yang ada logo B-nya sama yang gak ada gitu ya. Nanti dicari insya Allah ya. Teman-teman ikhwan, Ahilman doakan. Pentingnya soleh dulu. Karena kalau soleh, semua pasti akan kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang, yang akhwat ini pesan ya. Jangan menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rizkinya belum ada, gak tahu besok. Mungkin gak ada juga gitu ya. Tapi insya Allah ini insya Allah ya. Selama dia soleh, menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung, Ahilman kasih tips terakhir ya sedikit gitu. Cuman poinnya kembali kepada yang tadi tuh. Wasyukrika, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Karena itu rumus terbaik dalam hidup kan, iya gak?

melakukan. Kenapa suaranya gak keluar? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak ada, apalagi nyari yang pernah pergi ninggalin kita. Ya sudah, ya jangan nyari yang tidak ada, yang ada aja belum tentu mau sama kita gitu. Maksud Ahilman, udah selesaikan dengan apa yang pergi dari kita, buka lembaran baru, buka hati. Mungkin yang kemarin hanya singgah karena rumahnya Allah sedang siapkan di waktu yang akan datang. Mobil itu kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping. Kenapa? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan dan itu besar. Tapi kaca spion bagian samping untuk lihat ke belakang dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja, sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan itu besar. Ingat ya, tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya, hati kita mau membuka atau tidak? Karena pada akhirnya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang. Agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam kehidupan kita. Kita gak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Ahilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Yang bisa kontrol dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ya siapa? Ya kita. Tinggal nanti, apa ujungnya? Wa husni ibadatika. Ya Allah, dengan apapun kejadian yang menimpaku, jadikan ini sebagai cara wa husni ibadatika, caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi, sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Catat, cocok nih status hari Jumat itu ya. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka apa perintahnya? Ini nasihat Nabi yang lainnya kan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Terus wa'ad bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Ingat ya, orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang yang baik itu orang yang segera memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, bertaubat, bertaubat. Taubatnya enggak sekali, taubatnya berkali-kali. Aa, kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia sadar kesalahan dia pun berkali-kali. Dia sadar dosa dia pun berkali-kali. Dia sadar maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kalinya dia berbuat dosa, maka berkali-kalilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ingat teman-teman sayang, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sayang, ayo, kalau kita lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi terpuruk, lagi terjatuh, itulah momentum terindah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hatimu sakit, mungkin hidupmu seakan terpuruk dan terjatuh. Tapi di saat itu engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Karena saat engkau terjatuh, sangat dekatlah engkau dengan tempat sujudmu. Dan ingat, tidak ada jarak yang paling dekat
antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah, khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat, sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya. Jika buruk salatnya, maka buruk semua amalnya. Maka teman-teman sayang, ayo yang wajib pastikan dijaga oleh kita. Kalau mau lebih keren, naikin lagi levelnya, yang sunnah. Sering Ahilman sampaikan, ada 3 salat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan, ya usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu. Belajar bangun di sepertiga malam. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dirikan sholat tahajud.

ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan Ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan, dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan salat tahajud. Belajar berkhulwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, ya Allah, hamba sedang jatuh, ya Allah. Hamba sedang terpuruk, ya Allah. Hamba sedang sakit, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, kuatkan hamba, ya Allah. Kuatkan hamba, ya Allah. Kuatkan hamba, ya Allah. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah, dirikan sholat tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah, kalau bisa yang ikhwan antum. Setelah itu lanjut nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia, karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia. Sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan, pelan-pelan ya. Kalau kita mulai nih, ngarahnya baik nih, terima, ridho, syukur, perbaiki ibadah, nanti lihat tuh. Nanti dibuka ya, surat Al-Baqarah 286 lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa'ala.

0: أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: Perhatikan tuh, Robbana tiga kali, Robbana, Robbana, Robbana, itu semuanya apa? Penyesalan tentang kesalahan kita. Isinya semua penyesalan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya Allah, jangan bebankan kami. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Apa? Atas kesalahan kami di masa lalu, atas kehilapan kami di masa lalu, atas dosa kami yang kami perbuat, sehingga aku sakit, aku jatuh karena dosaku, ya Allah. Lihat, kenapa Robbana tiga kali? Kan bisa aja sekali, benar gak? Tapi Robbana, Robbana, Robbana, ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali mendatangi Allah, tapi berkali-kali engkau minta sama Allah. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Setelah berkali-kali, apa yang Allah berikan? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fangsurna alal qaumi. Nanti pelan-pelan, wa'fu anna, Allah maafin kita. Waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu, dia kembali kepadaku. Aku senang melihat dia. Maka apa yang dia minta? Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allah bantu, tolong kita. Dengan jalannya Allah hadirkan orang lain yang bisa mengobati luka kita di waktu yang akan datang. Masya Allah. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki tiga hal tadi ya. Satu,

tingkatkan iman kita dengan mengingat Allah ala bizikrika itu. Yang kedua, wasyukrika, lihat dengan kacamata syukur. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Wabil khusus apa tadi? Salat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena Ahilman besok harus terbang ke Riau, ya. Mohon doanya semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan insyaallah. Terakhir seperti biasa, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kajian ini Allah berikan ketenangan dalam hati kita dan Allah berikan kelapangan untuk kehidupan kita. Saya mau tanya, banyak ilmunya hari ini atau tidak? Ada manfaatnya? Lebih tenang atau tidak? Lebih kuat? Insyaallah ya. Insyaallah hari ini udah enggak ada lagi ternyata dia singgah udah enggak ada lagi. Jawabannya Allah sedang siapkan rumah yang terbaik daripada dia yang pernah singgah di hati kita. Jelas? Baik. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Silakan duduknya diperbaiki, lebih tenang, lebih nyaman. Kita belajar untuk bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah.

أستغفر الله.

Astaghfirullah minal khotoya. Aminkan dalam hati masing-masing, angkat kedua telapak tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan. Ya Allah, malam ini bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa alasan Engkau membersamakan kami malam ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu bagaimana buruknya kelakuan kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana hina dinanya masa lalu kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana kotornya hari-hari kami. Engkau tahu, ya Allah, berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi malam ini, ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Kami yakin, ya Allah.

0: karena ini bukti engkau masih mencintai kami, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon, ya Rahman, ya Rahim, cintai kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami di masjid malam ini adalah kebersamaan yang mendekatkan kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang Maha menatap, tatap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang Maha mendengar, dengarkan curhatan keluh kesah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang Maha menyaksikan, saksikan kami semua, ya Allah. Hamba-Mu yang menengadahkan telapak tangan, bermuhasabah munajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha pengampun, kami mohon, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan setiap ayunan langkah kami ke masjid ini adalah ampunan dosa dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar. Kami sadar, ya Allah, mengapa ujian datang silih berganti. Musibah seakan-akan bertubi-tubi muncul dalam hidup kami. Kami sadar, ya Allah, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfirlana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, ya Rob, ya Rob. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu dosa-dosa kita, ya Allah. Tidak ada yang nanti pulang dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ayo kita muhasabah mulai tubuh kita, mata. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah, yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Lisan, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ya Allah. Lisan kami yang sering ingkar janji, ya Allah. Ampuni lisan kami yang sering menyakiti orang lain, menghina orang lain. Ampuni lisan kami yang sering ghibah, ya Allah. Ampuni. Teman-teman, berapa banyak aib orang yang sering kita ceritakan di belakangnya. Dosa itu, ghibah.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Itu 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini, di acara ngopi spesial tanggal 7 Juli 2026. Tanggal 7 bulan 7 2026, tanggal cantik nih sobat Bahana. Bila akan namanya sobat Bahana di pagi hari ini sampai nanti 2 jam ke depan seperti biasa di jam 6 sampai jam 8. Dan pastinya Bila udah nyiapin obrolan-obrolan yang menarik serta tema yang menarik juga di pagi hari ini. Nah sobat Bahana, hari ini tanggal 7 Juli 2026, memperingati hari jadi Ngawi yang ke-668 nih sobat Bahana. Apakah sobat Bahana masih ingat gitu ya? Pastinya ingat dong. Kalau yang rumahnya di Ngawi, memperingati hari jadi kota kelahiran ya sobat Bahana. Nah sobat Bahana semuanya, pagi hari ini pastinya tuh bangun deh sambut dengan berbagai postingan sosial media sih. Kalau Bila bangun disambut dengan berbagai postingan sosial media yang mengucapkan hari jadi Ngawi. Nah berhubung hari jadi Ngawi berhubungan juga dengan tema hari ini nih sobat Bahana. Selamat hari jadi Ngawi yang ke-668, apa harapanmu untuk Ngawi? Nah ini buat sobat Bahana semuanya yang mau share opini dan pendapatnya untuk Ngawi gitu ya. Ya pastinya positif-positif ya sobat Bahana, karena kita juga mengharapkan hal yang positif gitu untuk kota tercinta kita ini. Nah boleh banget langsung aja di 0856345445. Nah buat sobat Bahana di pagi hari ini, jangan lupa untuk tetap bersemangat sih kalau kata Bila. Setiap hari gitu ya, setelah kemarin melewati hari Senin gitu ya, hari pertama weekday dan ini hari kedua weekday gitu. Dan pastinya sobat Bahana juga di hari jadi Ngawi ini banyak sekali rangkaian kegiatan gitu untuk memperingati hari jadi Ngawi. Mulai hari ini nanti pagi ada upacara hari jadi Ngawi di pendopo gitu ya. Terus habis itu nanti di tanggal 11 juga ada kegiatan di alun-alun Ngawi. Nah buat sobat Bahana semua, jangan sampai ketinggalan ya untuk memperingati rangkaian gitu ya hari jadi Ngawi yang ke-668. Nah buat sobat Bahana semuanya juga, jangan lupa kasih harapan dan doamu, doa sobat Bahana semuanya untuk Ngawi Tita Tercinta ini di 0856345445. Apa sih harapan terbesarmu untuk Ngawi? Apa sih harapan spesialmu untuk Ngawi gitu ya, ya di hari jadi ke-668 ini? Jangan lupa Bila nunggu sobat Bahana semua, cerita sobat Bahana dan pendapat sobat Bahana di 0856345445445.

생각 해보니까 별이는 지켜내 줄라니 기둥기 나가 depan bareng bareng kita gak ada yang tahu di masa depan siapa tahu jari kita udah gak sama samudra lagi.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung

produk lokal hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila yang tadi udah spill-spill nih tema hari. Tapi sebelum itu, Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Buana semuanya yang baru bergabung. Nah, buat Sobat Buana baru bergabung gitu ya, jangan lupa untuk hari ini tuh ngobrol bareng bersama Bila untuk share pendapat dan opini serta ceritanya di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Buana, hari itu Bila mau ngobrol tentang yang namanya Ngawi, kota kita tercinta ini nih Sobat Buana, yang hari ini tuh berulang tahun ke 1668, maaf salah Sobat Buana, ke 668 di 7 Juli 2026 ini. Nah, tapi Sobat Buana, selain hari ini tuh hari jadi Ngawi, hari ini juga puncak flash sale guys Sobat Buana. Biasanya Bila ingetin tuh kalau lagi flash sale di kemarin 66 ini 77 nih Sobat Buana. Tanggal cantik gitu ya, jangan lupa selain menyertakan harapannya untuk Ngawi, menyertakan harapannya juga untuk para paket-paket Sobat Buana yang baru dikemas itu gitu ya, semoga cepat datang gitu ya. Nah, buat Sobat Buana semuanya nih, selamat hari ulang tahun Ngawi yang ke-668. Apa harapan kamu untuk Ngawi? Nah, kalau tadi katanya KL, semoga Ngawi semakin maju, sejahtera, dan lancar rezeki orang-orang Ngawi gitu ya. Nah, buat sobat-sobat semua, KL ini katanya tuh lagi merantau gitu lah, gak lagi di Ngawi. Nah, mendoakan lancar rezeki orang Ngawi semakin maju dan sejahtera. Nah, buat sobat-sobat yang lain tuh boleh banget punya harapan, pastinya harapan untuk Ngawi tuh positif-positif ya sobat-sobat. Apalagi Ngawi setiap tahunnya juga memberikan dampak yang positif untuk warga Ngawi sendiri. Contohnya mungkin perbaikan fasilitas jalan, habis itu Ngawi menjadi beratus-ratus tahun gitu ya, udah berdiri. Untuk Sobat Buana semuanya, untuk warga Ngawi semuanya, pastinya Ngawi juga sudah membawa banyak sekali dampak positif, mulai dari fasilitas umum hingga pelayanan-pelayanan yang Ngawi tunjukkan untuk warga Ngawi semuanya gitu. Mulai dari mungkin tempat wisata yang dikelola secara bagus sekarang, terus habis itu mungkin fasilitas di Ngawi, terus habis itu pelayanan-pelayanan di Ngawi, terus acara-acara di Ngawi, kegiatan-kegiatan di Ngawi juga dikelola dengan bagus. Nah, harapannya juga semoga tahun depan atau selanjutnya gitu menjadi lebih bagus lagi ataupun lebih berkualitas lagi gitu ya Sobat Buana. Nah, buat Sobat Buana semuanya, mungkin punya harapan tuh, pastinya punya ya harapan untuk kota Ngawi tercinta kita ini. Mungkin Ngawi

lebih maju lagi. Terus semoga transportasi umum tuh lebih bagus lagi, jalan-jalan umum juga lebih baik lagi gitu ya. Atau pelayanan publiknya semakin bagus gitu. Nah, buat sobat yang lain yang maunya harapan tentang Ngawi, Ngawi kota kita, kota ramah kita ini yang sudah berdiri beratus-ratus tahun ya, ke 668, yang sudah membawa kita sampai saat ini nih sobat Bana. Pastinya sobat Bana juga punya harapan banyak sekali untuk Ngawi yang mungkin tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, boleh banget tapi di-spill sedikit aja gitu sama Bila, biar mungkin kata-kata doa ya sama para Bila bacain, nanti kita semua juga sambil punya doa gitu untuk Ngawi gitu. Yang ke 668. Nah, ngomongin hari jadi nih sama Bana, pastinya di hari jadi ini harus dirayakan gitu ya, banyak sekali orang yang merayakan hari jadi. Nah, Ngawi sendiri juga akan merayakan hari jadinya gitu sobat Bana. Kita semua malah akan merayakan hari jadi Ngawi ya. Nanti pagi juga jam 7 ini nanti jam ada upacara peringati hari jadi Ngawi juga. Terus habis itu banyak sekali rangkaian hari jadi Ngawi, mulai dari wayang, nanti juga ada sobat Bana di alun-alun Merdeka Ngawi, alun-alun terluas se-Jawa Timur kalau sobat Bana tahu, pastinya tahu dong. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa sobat Bana juga ikuti rangkaian hari jadi Ngawi, dan sobat Bana juga memberikan gitu harapan positif untuk Ngawi kita tercinta ini. Bila tungguin sobat Bana cerita dan harapan sobat Bana di selamat tahun Ngawi, selamat ulang tahun Ngawi yang ke-668. Apa sih harapan kamu untuk Ngawi gitu ya, di 0856 3454545.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
1: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah namanya Sobat Buana dari jam 6 tadi. Berhubung ini udah jam 6:40 di Sobat Buana, masih ada waktu sekitar 20 menit jadi pertama ini untuk ngobrol bareng Bila. Nah, pastinya Bila tadi udah spill tema hari ini dan pertanyaan-tanya sama Sobat Buana semuanya. Dan ini udah ada Sobat Buana yang udah cerita sama Bila tuh tentang Hari Jadi Ngawi. Nah, buat Sobat yang bergabung gitu ya, tema hari ini tuh selamat ulang tahun Ngawi yang ke-668. Apa harapan kamu buat Ngawi? Dan pasti harapan yang positif ya Sobat Bara. Seperti kakaknya satu ini katanya tuh harapannya buat Ngawi nih Kak, semoga Ngawi sempat mencari rezekiku dan keluarga semakin lancar, semakin bagus gitu ya fasilitas dan banyaknya lapangan pekerjaan di Ngawi. Nah, ini juga harapan untuk semua orang ya, banyak lapangan pekerjaan di Ngawi untuk orang-orang ataupun keluarga-keluarga yang menempatkan diri di Ngawi gitu sebagai kota untuk mencari rezeki gitu. Nah, di Ngawi juga kalau Bila ingat gitu ya, sekarang tuh semakin banyak pabrik-pabrik ataupun UMKM-UMKM yang bertumbuh gitu ya, maju di Ngawi juga. Seperti itu harapan juga dari pelaku UMKM yang ada di Ngawi, semoga semakin maju, banyak sekali kegiatan UMKM di Ngawi untuk mempromosikan ataupun untuk menjadikan menembus pasar yang lebih luas katanya gitu. Nah, ini harapan-harapan positif untuk sobat dari sobat bareng semuanya untuk Ngawi. Nah, buat sobat bareng yang lain yang belum punya, yang belum share gitu ya, harapan positif ataupun harapan-harapannya untuk Ngawi yang semoga disemogakan gitu ya. Nah, boleh banget langsung aja sama Bila di pagi hari ini di 085634545. Bertahun-tahun Ngawi menjadi lubuk padi

ya di kota yang ramai, sebuah banyak kota penuh wisata gitu ya, mulai dari wisata yang di kota, yang jauh dari kota, yang ikonik banget dengan Ngawi, apalagi yang namanya bumi orek-orek di Ngawi. Nah itu sebuah banget, tapi semua masih inget ya julukan-julukan Ngawi ataupun ikonik-ikonik Ngawi yang lain. Nah semoga jadi yang ke-668 ini Ngawi juga semakin

dan harapannya, harapan yang bagus, pastinya yang bagus sekali sebabnya untuk Ngawi kita tercinta ini. Semoga jalanan di desa itu semakin bagus gitu ya. Tidak ada pelosok desa lagi yang merasakan jalanannya mungkin susah, sulit untuk transportasi gitu sebabnya. Semoga Ngawi juga menjangkau berbagai pelosok-pelosok dan menjadikan tidak hanya jalanan saja sobat, fasilitas-fasilitas desa-desa yang mungkin terpelosok itu sobat bisa terpenuhi gitu. Karena Ngawi pastinya luas ya sobat bahana, mulai dari kota, habis itu pinggir kota, desa, pinggir desa, sampai ujung desa gitu pasti ada. Nah pastinya itu semua harus terpenuhi fasilitasnya, transportasinya, jalanannya gitu ya sobat bahana, semoga lebih baik lagi. Nah buat sobat bahana semua yang mau share pendapat dan harapannya, Mila tunggu ini di 085634545. Bila tungguin sampai nanti jam 8 sobat bahana, jangan lupa untuk pagi hari ini cerita sama Bila. Pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini ya sobat bahana, Bila akan kembali lagi. Nah buat sobat bahana juga yang mau telepon atau ngobrol langsung ke siaran sama Bila juga boleh banget di 085634545. Atau sobat bahana yang baru gabung, kita ya Bila spill lagi nih tema hari ini, yaitu selamat hari jadi Ngawi yang ke-668. Nah apa harapan kamu buat Ngawi, kota kita tercinta ini? Nah buat yang di luar Ngawi atau lagi merantau, boleh banget juga share pendapatnya ya, apalagi kelahirannya, kota kelahirannya tuh di Ngawi tapi berhubung lagi merantau di luar Ngawi, itu boleh banget punya harapan apa sih tentang Ngawi, atau mau tanya apa gitu selama merantau, apa aja yang berubah di Ngawi. Contohnya jalanan sekarang tuh makin bagus, atau mas ada gedung ataupun tempat yang baru gitu, Kartonyono yang udah diperbaiki gitu, sebabnya yang catnya baru gitu. Udah boleh banget ditanyain sama Bila di pagi hari ini juga, yang belum sempat lihat Ngawi, belum sempat pulang ke Ngawi di hari jadi Ngawi yang ke-668 ini. Tetap di 085634545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semuanya kembali lagi bersama Bila yang hari ini tuh udah spill sih buat hari ini. Pasti udah sapa-sapa sama Sobat Buana semuanya, mulai dari gimana kabar Sobat Buana tadi pagi gitu. Tapi Bila tadi beli belum tanya cuaca hari ini ya. Nah, tapi nanti aja nih Sobat Buana, Bila akan kembali lagi nanti seperti biasa di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Dan berakhir juga sesi pertama ini. Kita tadi udah bahas dan udah ada juga nih Sobat Buana ataupun warga Ngawi dan sekitarnya yang lagi merantau juga yang udah titip salam dan titip harapan gitu ya untuk Ngawi, mulai dari semoga semakin maju sejahtera dan kota mencari rezeki ini dengan buka lowongan pekerjaan yang semakin banyak, fasilitas jalanan dan transportasi segalanya itu terpenuhi di Ngawi, semakin bagus, semakin maju gitu. Nah, harapan-harapan positif ini pastinya semua orang juga mengharapkan ini. Jadi sobat-sobat Bandar semuanya punya harapan positif lainnya untuk kota kita tercinta ini Ngawi, yang hari ulang tahun ataupun hari jadi, selamat hari jadi Ngawi yang ke-668 ini, apa harapan kamu untuk Ngawi? Nah, boleh banget langsung aja di share di 0865 4545 4545. Buat sobat-sobat Nasir yang lain juga jangan lupa gitu ya untuk berpendapat atau beropini di 0865 4545 4545.

0: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi?